gampang pakai banget. Langsung aja vote di Instagramnya kita di @pro2smg ya. PRO 2-nya pakai angka, SMG kalau coba cari aja nanti ketemu, nanti bisa isi di question box-nya ya di Instastory-nya kita. Terus juga bisa di WhatsApp 081565 10953. Bisa juga di live chatnya Pro 2 Semarang di aplikasi RRI Digital. Buat yang belum punya, download sekarang juga di Play Store ataupun di App Store kamu. Gratis ya. Tiga lagu dan info terbanyak aku play di jam 8. So here we go. Lagunya ada apa aja buat di Sate Lilit pagi ini? Kita mulai dari yang pertama yang bisa kamu vote pagi ini ada Nabila Takiyah dengan Cegi.

5 lagu tadi bisa kamu vote sekarang juga di Instagramnya Pro2 @Pro2SMG, di WhatsApp di 081565 10953, atau juga bisa di live chatnya Pro2 Semarang di aplikasi RRI Digital sampai nanti jam 8.

0: dia ada petugas sensus ekonomi mampir ke toko saya. Usaha saya ini loh, UMKM yang udah berdiri puluhan tahun, udah mandiri, gak perlu didata-data lagi.
1: Wah, keliru itu Bu. Justru karena udah berdiri puluhan tahun, usaha Bu Dewi itu justru wajib dicatat.
0: Halah, mereka pikir saya gampang ditipu apa? Saya ini meskipun UMKM kecil, tapi tetap tahu maksudnya apa.
1: Loh, jangan salah Bu. Justru kalau data usaha Ibu tidak masuk, pemerintah jadi tidak punya gambaran nyata tentang potensi ekonomi di daerah kita. Padahal data sensus ini dijamin aman oleh undang-undang dan dipakai untuk menyusun kebijakan pembangunan. Yang ada nanti usaha Ibu dianggap udah gak aktif loh.
0: Aduh ya, saya nggak mau kalau usaha saya ditutup.
1: Nah, solusinya percayakan pencatatan ekonomi pada Sensus Ekonomi 2026. Ingat prinsip TIR, terima petugasnya, isi datanya dengan benar, rahasia terjaga.
2: Mari bersama sukseskan Sensus Ekonomi 2026. Data akurat, ekonomi tangguh, Indonesia maju.

Kayaknya kalau ngeliatin sekarang ini banyak orang-orang yang bisa bersuara tentang masalah infrastruktur yang ada di kotanya masing-masing ya. Kemarin tuh yang sempat rame adalah ada kayak buat reklame gitu ya, yang salah satunya tuh untuk MTQ Nasional yang ini menghalangi jalan yang buat ini, yang buat apa namanya disabilitas tuh loh, yang konbloknya itu loh. Terus ada juga soal jembatan penyeberangan orang, ini juga disorot gara-gara ada beberapa yang udah mulai rusak ya, dan juga membahayakan ini bisa dibilang untuk orang yang lewat. Nah, ini Dinas Perhubungan Kota Semarang angkat bicara tentang sejumlah jembatan penyeberangan orang atau JPO yang rusak, yang dikeluhin warga, yang bahkan sampai masuk ke media sosial ya, karena ngeliatin bentukannya ini udah agak ini ya, ada yang besinya patah, pijakan tangganya kayak keropos, ada yang berlubang. Ini kan kalau diinjek orang para bleng gitu ya, tahu-tahu kan kita nggak mau ya itu kejadian ya. Dan ini juga kalau misalnya jembatan penyeberangannya rusak, orang lebih milih untuk lewat jalan raya yang biasanya rame. Kalau rame, nah inilah yang mungkin berpotensi juga menimbulkan kecelakaan. Ini kalau menurut Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub Kota Semarang Mulyadi, pihaknya ini udah mantau kondisi JPO yang rame ini ya di media sosial, bahkan juga udah bersurat juga dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional untuk memastikan status kepemilikan asetnya. Karena masalahnya adalah ada beberapa yang asetnya ini karena jalan nasional itu punyanya BPPJM, ada yang emang ke Dishub gitu, jadi bisa dibilang harus dijelasin dulu nih kira-kira punyanya siapa ini yang atau kewenangannya siapa kurang lebih sebelum nantinya menentukan langkah penanganan. Walaupun masih ditelusuri, tapi Dishub menilai ini kondisinya udah cukup memprihatinkan dan ada kebutuhan untuk segera mengganti fasilitas tersebut, bukan sekedar melakukan perbaikan. Jadi bukan cuma diperbaiki tapi diganti ya. Ini contohnya aja kayak yang di Pasar Bulu, kemudian juga di Serondol. Ini kondisinya agak mengkhawatirkan, makanya segera perlu ada tindak lanjut supaya bisa digunakan masyarakat dengan lebih aman dan nyaman.

0: Kemudian teman berdua untuk juara minggu ini ada Tulus, masih dengan lagunya Teh Hijau, yang bertahan selama 4 minggu jadi juara. Karya ini jadi terasa spesial karena jadi penanda kembalian Tulus setelah 4 tahun di album Manusia terakhir dirilis. Diciptakan sendiri oleh Tulus dan diproduseri bareng sama Yosef Sitompul. Lagu ini ngajak aku dan kamu untuk rehat sejenak dan belajar berdamai sama diri sendiri di saat hati lagi merasa hampa.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

0: Mungkin kamu udah sempat dengar ada kejadian kebakaran yang terjadi di hari Kamis lalu ya, di mana ini terjadi di daerah Serandul Wetan, tepatnya di Jalan Meranti, dan ini ternyata menewaskan atau merenggut nyawa seorang balita di kejadian kemarin itu. Dan ini bahkan Wali Kota Semarang Agustin Abi Lujeng Pramestuti ini melayat langsung ke rumah duka keluarga korban, dan ini jadi bentuk simpati sekaligus penguatan atas musibah yang mereka alami. Dan beliau juga menyampaikan bela sungkawa atas wafatnya Nail Al-Khalifi Utama, balita 5 bulan yang meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan medis dan sudah dimakamkan kemarin hari Jumat tanggal 28 Agustus. Dan beliau juga fokus utamanya untuk mendampingi keluarga, memberikan penguatan mental, dan memastikan bahwa keluarga tidak sendirian dalam menghadapi kejadian tersebut. Dan beliau juga terus memantau ya, dan bersama pihaknya juga memantau perkembangan kesehatan dari dua anggota keluarga lainnya menjadi korban selamat yang masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU RSUP Dr. Karyadi Semarang. Jadi bisa dibilang ini memakan korban juga. Dan beliau juga mengapresiasi nih ya pada warga Serandul Wetan juga yang secara cepat gotong royong untuk memadamkan api, sekaligus juga untuk mengevakuasi para korban hingga segera mendapatkan pertolongan secara medis.
1: Hey teman Perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Ya, kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Kepoi, kepoi, kepoi. Ada Miss Kepo.
1: Hai, hai, hai. Masih bareng sama Miss Kepo. Bukan sebarang kepo. Kali ini kita bahas sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi sering banget kita lupa lakuin. Self-compassion ini adalah kemampuan buat bersikap lembut ke diri sendiri, terutama saat lagi gagal, capek atau down. Jadi bukan malah nyalahin diri, tapi justru merangkul diri sendiri. Karena jujur aja, kita tuh sering banget ya jadi kritikus paling kejam buat diri sendiri. Kenapa sih aku kok gak bisa? Harusnya aku tuh lebih baik dari ini. Kok aku gini banget ya? Padahal ya, kalau teman kita lagi di posisi itu, kita pasti bakal lebih pengertian. Nah, self-compassion ngajarin kita buat memperlakukan diri sendiri seperti kita memperlakukan orang yang kita sayang. Bukan berarti jadi lemah atau santai terus ya, tapi tetap sadar kalau kita salah, tapi tanpa menghukum diri berlebihan. Dan tipsnya, coba deh ubah cara ngomong ke diri sendiri saat lagi gagal. Tanya, kalau ini temanku, aku bakal ngomong apa ke dia? Latih juga untuk menerima bahwa gak harus selalu sempurna. Semua orang punya prosesnya masing-masing. Dan yang gak kalah penting, kasih jeda buat diri sendiri. Istirahat bukan berarti menyerah, karena saat kamu bisa berbaik hati ke diri sendiri, kamu jadi lebih kuat, lebih tahan banting, dan lebih damai. Gimana? Udah mulai lebih lembut ke diri sendiri? Yuk pelan-pelan deh, pelan ya. Latih self-compassion dan jadi rumah yang aman buat diri kamu sendiri.
0: Teleponnya udah dulu ya. Bye-bye.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Adeline. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes, udah jam 8 lewat 2 menit ya. 2 menit nih, bentar lagi 2 menit soalnya ya. Waktunya buat aku kasih tahu 3 lagu dengan vote terbanyak dari Tama Pro 2 di minggu pagi ini. Ada lagunya siapa aja yang udah kamu vote dan siap aku puterin di jam 8 ini. So, here we go Tama Pro 2. Kita mulai dulu dari posisi ketiga yang paling banyak di vote sama Tama Pro 2 di pagi ini. Ada NPD dengan I Love You But You Lebih Love Me.

dari Nabila Taqiyah dengan Cegil. Cegil. Let's go yuk, langsung aja ada Nabila Taqiyah, Cegil, ada Jenny Less Than Lover, ada NPD, I Love You But You Lebih Love Me. Semuanya aku kasih buat kamu di jam 8 ini. Kalau misalnya belum kepilih lagu favorit kamu atau belum ada di listnya satelit, tenang aja, jam 10 nanti ada product list, bisa request di situ. So here we go, 3 besar lagu yang udah dipilih sama Tom Pro 2 di 1, 2, 3.

0: Baik, berjumpa lagi bersama saya Chef Eko. Saatnya kalian bilang
1: Masak Eko.
0: Kali ini saya ditemani oleh teman saya Mbak Nurhan.
2: Halo semuanya, kita mau memasak apa hari ini Chef?
0: Kita akan memasak satu ekor bebek. Langkah pertama, marinasi bebek dengan bumbu rempah-rempah pilihan sesuai takaran.
2: Kayaknya kalau bumbunya kita banyakin jadi lebih enak deh Chef.
0: Berarti nggak sesuai takaran dong.
2: Udah, nggak apa-apa Chef. Makin banyak bumbunya pasti makin enak.
0: Baiklah kalau begitu. Selanjutnya kita masak sampai matang. Setelah matang kita cicipi dulu. Rasanya kok nggak karu-karuan? Ini pasti gara-gara semua bumbu yang berlebihan. Ini namanya bebek mendem. Memang semua yang berlebihan itu tidak bagus. Seperti overdosis, itu bahaya. Bebek aja bisa mendem, apalagi manusia. Ingat, overdosis dapat dicegah karena setiap nyawa sangat berharga.

Riza Dispada, selamat pagi teman Pro 2. Wahai, selamat dari minggu, selamat menikmati paginya. Kalau dari tadi tuh yang ngeliatin orang-orang pada olahraga, pada jalan pagi, pada nyari sarapan. Aduh, menyenangkan sekali kalau minggu pagi. Waktu yang pas buat refresh sebelum ngadepin besok Senin. Apalagi akhir bulan ya, bisa akhir bulan tuh agak gimana gitu, rasanya ngeluh. Cekat, gak apa-apa ya, relaxin aja, mumpung minggu pagi ya. Anyway, Menteri Kebudayaan Fadlizon ini ngedorong pelestarian gereja Blenduk di Semarang. Ini jadi warisan budaya yang hidup. Dan tentunya salah satunya adalah mempertahankan ya, atau tetap mempertahankan fungsi bangunan tersebut sebagai tempat ibadah. Nah, beliau ini menilai kalau gereja Blenduk itu bagian penting dari warisan budaya kota lama Semarang yang harus dijaga kelestariannya, pemanfaatannya perlu dijaga terus, dan nantinya bisa jadi living heritage. Nah, ini emang kan kalau secara arsitekturnya ini udah cukup lama banget, dan karakter arsitektur kolonialnya tetap dipertahanin karena itu kan kayak kubahnya gitu atau blenduknya itu kan jadi ciri khasnya, itu masih tetap dipertahankan sampai sekarang. Tapi kalau menurut beliau, ini nggak cuma soal kondisi fisiknya aja, tapi pastiin bahwa fungsi bangunannya itu tetap berjalan di tengah masyarakat. Salah satu yang disorot sama beliau ini adalah orgel tua, yang ini jadi bagian dari sejarah gereja Blenduk karena kondisinya sekarang udah kurang berfungsi. Nah, nantinya dengan ada dari hibah dari pemerintah Belanda, ini bisa difungsikan di gereja Blenduk. Nantinya akan harapannya ada hibah dari sana, dan tentunya juga bisa difasilitasi dengan instansi terkait supaya nantinya bisa difungsikan di gereja Blenduk. Makanya emang ini didorong terus untuk bisa dijaga ya, dari cagar budaya itu sendiri, terutama gereja Blenduk, supaya tadi sesuai dengan harapannya Pak Menteri, bisa jadi living heritage yang ada di kota lama Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Igitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bole Lebo, NTT.
0: Dodoy Si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio.

0: Jalan-jalan asik. Saya Fitra Julia siap nemenin kamu jalan-jalan sambil nyicipin kuliner khas dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, kali ini kita akan melangkah ke Pulau Madura, pulau yang dikenal dengan cita rasa masakan yang kuat dan khas. Di sini ada satu kuliner unik yang wajib kamu coba. Namanya Sate Laler. Sate laler adalah sate dengan potongan daging kecil yang menggoda selera dan punya aroma bakar yang khas banget. Buat kamu yang udah penasaran, tetap dengerin ya, karena kita bakal kupas tuntas kelezatan dibalik nama unik Sate Laler ini. Sekarang kita berkenalan lebih dulu dengan Sate Laler khas Madura. Namanya mungkin terdengar unik, tapi jangan salah, rasanya bikin penasaran dan nagih. Sate laler ini bukan terbuat dari lalat ya, melainkan potongan daging sapi atau kambing berukuran kecil, mirip seperti lalat kalau dilihat dari jauh. Dagingnya dibumbui dengan rempah khas Madura, lalu dibakar di atas arang hingga harum semerbak. Saat disantap, kamu bakal merasakan perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit pedas yang khas dari bumbu kacangnya. Potongan kecilnya justru bikin pengen nambah terus karena setiap tusuk menyimpan cita rasa otentik dari dapur tradisional Madura. Kalau ditelusuri dari sejarahnya, sate laler khas Madura sudah ada sejak puluhan tahun lalu dan berawal dari para pedagang sate keliling di Pulau Garam ini. Dulu, mereka membuat potongan daging kecil agar cepat matang dan mudah dijual dalam jumlah banyak, sehingga bisa menjangkau lebih banyak pelanggan. Ukuran kecil inilah yang kemudian membuat masyarakat menyebutnya sate laler. Meski sederhana, cita rasa bumbunya yang kuat dan cara pembakaran tradisional di atas arang membuat sate ini tetap digemari sampai sekarang. Dari warung pinggir jalan hingga acara besar, sate laler menjadi bukti keuletan masyarakat Madura yang khas mempertahankan cita rasa lokal yang legendaris. Yang membuat sate laler khas Madura begitu unik bukan hanya dari ukurannya yang mungil, tetapi juga dari cita rasa bumbu dan teknik pembakarannya yang khas. Potongan daging kecil ditusuk rapat di lidi bambu, lalu dilumuri bumbu kacang dan kecap manis sebelum dibakar di atas bara arang yang panas. Hasilnya, aroma asap bercampur gurih bumbu meresap, dan potongan tiap daging teksturnya empuk di dalam namun sedikit renyah di luar, menciptakan sensasi nikmat di setiap gigitan. Inilah yang menjadikan sate laler bukan sekedar jajanan kaki lima, melainkan warisan rasa yang mewakili kehangatan dan semangat masyarakat Madura. Penyajiannya sederhana, tapi dijamin bikin perut langsung lapar. Sate laler khas Madura biasanya disajikan di atas piring kecil dan dibungkus daun pisang, lengkap dengan siraman bumbu kacang kental dan kecap manis yang menggoda. Aroma bakaran daging yang berpadu dengan wangi bumbu kacang langsung menyeruak begitu sate disajikan. Beberapa penjual menambahkan potongan lontong hangat, sambal pedas, dan taburan bawang goreng untuk menambah kenikmatan. Perpaduan rasa manis, gurih, dan sedikit pedasnya menciptakan cita rasa khas yang sulit dilupakan. Seolah membawa kita ke tengah hiruk-pikuk pasar malam Madura. Itu dia kelezatan sate laler khas Madura. Kuliner unik yang membuktikan kalau kelezatan tidak selalu datang dari sesuatu yang besar. Dari potongan daging mungil yang dibakar dengan penuh ketelatenan, lahirlah cita rasa gurih manis yang bikin siapapun ketagihan. Sate ini bukan cuma soal rasa, tapi juga cerita tentang tradisi dan semangat masyarakat Madura dalam menjaga warisan kuliner mereka. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng hari ini di program Jalan-Jalan Asik. Tetap pantengin terus karena masih banyak kisah seru dari kuliner dan destinasi Nusantara yang siap kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.
1: Teman terbaik kamu. Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Ini dia untuk juara minggu ini teman berdua. Ada DJ Goja, ada juga Jason Derulo dan juga Melody. Setelah sukses dan viral di sosmed, Jason Derulo dan juga penyesal berhasil Melody langsung kepikiran untuk bikin versi kolaborasi bareng sama DJ Goja. Dan bahkan video musiknya dibuat di Paris, Prancis oleh sutradara Kevin Bego. And this is juara minggu ini, DJ Goja, Jason Derulo and Melody, Michiko. This week's

kata aku mah kalau berkendaraan yang bener-bener aja ya. Gak usah yang aneh-aneh gitu ya, gak usah yang ngebut-ngebut, gak usah yang ugal-ugalan ya. Orang udah ada aturannya, kalau berkendaraan tuh gak boleh ugal-ugalan ya. Kalau salah-salah viral, soalnya salah satunya ini ada satu video yang diunggah di akun @kejadian_smg yang menunjukkan ada sebuah mobil yang ugal-ugalan sampai menyerobot jalur lawan di kota Semarang. Kok iso gitu ya. Jadi ini kalau dari videonya, ini di captionnya itu bilang kalau ini di Kali Pancor arah ke Kali Banteng, pengemudi membahayakan pengguna jalan lain dan sebelumnya infonya nyaris nabrak juga. Ini kejadian di hari Jumat malam kemarin ya. Jadi emang ini agak ugal bawanya dan ini kecepatannya juga lumayan tinggi. Beberapa kali melaju di arah berlawanan di turunan jalan, padahal garis marka jalan itu nggak putus gitu. Makanya kok ini bisa lewat dan bahkan sampai diklaksonin orang banyak gitu. Motor juga hampir keserempet lah dan segala macem, udah hampir nabrak gitu istilahnya. Dan ini kalau menurut Kapolsek Ngalian, Kompol Alit Alpar, jadi kalau dari videonya, ini kata beliau di turunan SMP 19 ikutnya Manyaran. Dan emang ini masih dalam pendalaman ya, kira-kira seperti apa kejadiannya. Bahkan ini juga lagi mau dicek juga lokasinya seperti apa. Belum ada laporan dari masyarakat dan belum juga ada laporan kerugian apa-apa gitu. Cuma emang akan dicek platnya apakah ini ada pelanggaran dilakuin. Kalau misalnya mabok apa gimana nggak tahu ya. Tapi yang jelas ini udah membahayakan keselamatan bagi pengguna jalan lainnya ya. Karena itu hampir nabrak, bawahnya ugal gitu. Jalan turunan lagi kan ngeri ya kalau kayak begitu, kalau sampai ada apa-apa. Pelajaran buat kamu berkendara, hati-hati aja ya. Yang normal-normal aja ya. Yang bener-bener aja. Karena salah-salah ya itu tadi malah justru memicu kecelakaan yang kita pasti nggak pengen itu kejadian.

92, kereta api jadi mode transportasi yang diminati oleh banyak orang karena mengkombinasikan ketepatan waktu sekaligus kenyamanan. Tapi, kamu tahu nggak sih jalur kereta api pertama di Indonesia itu sebenarnya ada di mana? Nggak perlu jauh-jauh. Ternyata, jalur kereta api pertama di Indonesia itu ada di Semarang. Pada 17 Juni 1864, pencangkulan pertama jalur kereta api dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda saat itu, Mr. Ludop Aan Jan Wilsloot van de Beel, atas prakarsa Netherlands Indies Perwick Masterpiece. Dan juga permintaan Raja Willem pertama untuk keperluan militer di Semarang maupun hasil bumi ke Gudang Semarang. Jalur tersebut membentang sejauh 26 km dari stasiun Samarang Kemijen di Semarang Timur hingga desa Tanggung yang terletak di Grobogan. Ruas jalur ini dibuka untuk umum tepatnya pada 10 Agustus 1867, yang akhirnya kemudian diikuti oleh jalur-jalur lainnya yang ada di Jawa Tengah. Bahkan pada tahun 1870, bisa menyambungkan Semarang dan Surakarta sejauh 110 km. Hingga saat ini, jalur kereta api tersebar di berbagai penjuru Nusantara, sekaligus menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya.

dari dulu, tapi juga kayaknya mungkin ada satu tempat nih yang kamu pengen banget kunjungi nih sedari dulu nih Taman Pro 2, cuma ternyata setelah datang ke sana kok kayaknya kurang worth it ya. Karena kalau menurut aku nih, ini kalau menurut aku ya, in my opinion, in my humble opinion, kayaknya kalau misalnya kita ngomongin worth it atau enggak, sebenarnya balik lagi ke kitanya sendiri gitu. Apakah kita dengan biaya yang kita keluarin ataupun juga dengan effort yang kita lakuin untuk sampai ke sana itu worth it atau enggak? Ya itu sepadan apa enggak yang kita lakuin. Itu sebenarnya makanya balik lagi, kadang tuh kita cuma bisa ngeliatin orang-orang review itu sebenarnya adalah untuk kayak apa ya, opinion lain gitu. Tapi pada akhirnya balik lagi ketika kita sampai sana, barulah kita bisa ngerasain worth it atau enggak ya. Cuma kalau kita ngomongin worth it atau enggaknya, banyak hal yang harus diukur nih Taman Pro 2 ya. Yang pertama tadi sempat aku omongin tipis tadi tuh ya, jaraknya ataupun juga waktunya. Jangan cuma ngeliatin tiketnya murah aja ataupun juga stay-nya berapa lama, tapi perhatiin waktu yang digunain untuk bisa nikmatin. Misal cuma punya waktu buat 2 hari, I think kayak misalnya weekend gini lah ya, weekend gini liburan ke suatu tempat, tapi kalau misalnya kesananya butuh waktu sampai sehari, menurut aku nggak worth it, gitu. Kan capek juga ya, kesana doang, berangkat cuma sebentar, terus besoknya pulang. Kayaknya agak kurang puas gitu kalau mau kemana-mana. Jadi kayaknya kalau buat perjalanan singkat, kurang oke, mungkin cari waktu yang lebih panjang. Misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang jauh banget, bahkan bisa dibilang worth it kalau ternyata emang punya waktu yang panjang. Misalnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya waktunya sempit, mungkin jadi kerasnya nggak worth it, tapi kalau tempatnya lumayan jauh. Tapi kalau misalnya jauh dan kamu punya berapa hari, itu lumayan pas. Jadi emang balik lagi sesuai dengan waktu kamu, sesuai juga dengan jaraknya seperti apa, apakah dengan waktu segitu ya worth it atau enggak gitu. Itu balik lagi ke kamu. Apakah dengan waktu yang kamu habiskan untuk kesana, itu sesuai dengan kenikmatan yang kamu dapetin setelah sampai ke tempatnya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

kabar seru nih buat kamu teman Pro 2, pelajar SMA, SMK, sederajat dan juga madrasah alia negeri dan swasta di seluruh Jawa Tengah. Soalnya RRI Semarang menghadirkan DocFest RRI Semarang 2026 sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Nah, lewat kompetisi ini kamu diajak buat ngangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, ataupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Buat informasi lengkap tentang pendaftarannya, syarat, ketentuan, dan pengumpulan karyanya, ini bisa kamu cek di Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Sekali lagi bisa kamu cek di Instagramnya RRI Semarang di @rri_semarang. Raya dia total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat buat para pemenangnya. Jangan lewatin kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolah kamu bersama DocFest RRI Semarang 2026. Kita tunggu karya terbaik kamu.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Pro 2 FM.
1: Layanan apa saja yang tersedia dalam aplikasi ini dan kebutuhan masyarakat apa yang paling banyak terbantu nih Mas dari 21 mungkin pelayanan publik yang ada di sini?
2: Mungkin paling sering diklik ya, kita ngitungnya mungkin gitu dulu ya, tentunya kependudukan. Terus yang kedua, kalau teman-teman Semarang pasti sering dengar yaitu Pantau Semar ya, Pantau Semar melalui website. Nah ini kalau dulu kan antara kependudukan dan Pantau Semar dua aplikasi yang berbeda, nah di SCC sini bisa diakses cuma di satu aplikasi. Nah ini yang ketiga yang menurut saya juga pastinya teman-teman pelajar di siswa Kota Semarang bakal merasakan dampaknya, yaitu Kartu Trans Semarang virtual. Nah jadi ibaratnya intinya teman-teman pelajar ini kalau dia sudah punya KIA terus mendaftarkan dirinya di SDGs, nanti otomatis punya kartu pelajar virtual. Nah kalau udah punya dua-duanya itu di SDGs, nanti dia bisa mendaftarkan Kartu Trans Semarang yang secara gratis itu melalui aplikasi.

sebenarnya pentingnya kenapa kalau kita mau ke suatu tempat itu jangan FOMO ya. Ojo FOMO, ojo modal FOMO lah, modal FOMO lah. Ya jangan gitu. Kenapa? Karena ternyata kalau hal yang viral itu belum tentu cocok buat semua orang ya. Gak usah ngomongin wisata dulu deh. Mungkin makanan yang viral ya kira-kira ini lagi viral. Buat orang lain cocok, buat kita enggak ya. Kan gak bisa ngono gitu loh. Jadi gak semua yang viral-viral tuh cocok buat semua orang gitu. Misalnya juga kalau misalnya satu tempat yang kayaknya lagi viral, belum tentu itu cocok buat semua orang gitu ya. Nah kalau ngomongin soal wisata ya balik lagi. Kalau tujuannya emang mau nyantai-nyantai karena udah padat nih sama kerjaan, udah pusing banget misalnya pengen yang santai-santai, yo ojo muncak. Iya kan kesel nek ngono ya. Kecuali kalau emang kamu cara stress reliefnya adalah kayak begitu gitu. Cuma kalau misalnya yang apa namanya pengennya nyantai-nyantai, ya udah cari yang santai-santai. Begitu juga kalau misalnya kamu pengen cari yang penuh challenge, yang penuh tantangan yang ekstrim, nah itu baru cari yang kayak gitu juga ya. Karena itu akan bisa lebih kerasa worth it atau enggaknya kalau sesuai dengan apa yang kamu pengen gitu. Jangan ada cerita kalau misalnya udah ke satu tempat nih, ternyata, aduh kok ternyata enggak worth it ya, soalnya aku kan pengennya nyantai-nyantai, tapi kok nih ekstrim ya? Ya enggak begitu, ya rak ngono cah. Nek kayak ngono ya, podoe, istilahnya ya. Makanya emang harus ada apa ya, why-nya. Kenapa kamu kesitu?

alasannya apa? Kenapa yang kamu pengen cari dari situ? Itu harus tahu dulu tuh. Jadi, oh, aku pengen kesini karena pengen lihat ini segala macam. Jadi udah tahu gitu. Kalau kamu nggak bisa jawab atau mungkin cuma ya karena kayaknya lagi rame jadi mau coba ke sana. Well, pertimbangkan baik-baik karena bisa jadi tekad kamu nggak sekuat niatnya kamu. Jadi ya udah, mending cari aja yang pas buat kamu.

kamu beneran baik-baik aja, ingat, it's okay not to be okay. Setiap tanggal 31 Agustus, kita memperingati Hari Kesadaran Overdosis Nasional. Saatnya kita membuka mata dan hati lebih lebar. Ciptakan ruang yang merangkul tanpa memandang sebelah mata. Terutama bagi anak muda yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya. Kesehatan mental sebegitu berharganya. Jangan biarkan rasa sepi atau tekanan hidup membawa kita ke arah bahaya penyalahgunaan narkoba. Mari kita ambil peran nyata hari ini. Jadilah tempat cerita yang aman bagi sahabatmu. Peduli tanpa menghakimi dan ulurkan tangan sebelum segalanya terlambat. Karena satu perhatian tulus dari kamu bisa mengubah jalan hidup seseorang. Selamat Hari Kesadaran Overdosis Nasional 31 Agustus 2026. Mari kuatkan kepedulian dan saling menjaga demi masa depan berharga yang lebih cerah.

0: Sesempurna-sempurnanya rencananya kamu, seperfect-perfectnya rencana kamu ya, yang bisa menghalangi worth it atau enggaknya juga ada satu hal ini, yaitu duwe. Nek masa duwe ini wes, ah itu jadi satu problem sendiri tuh ya. Kalau misalnya, wah ternyata mantep nih, tapi setelah ngeliatin ongkos kesananya ya, akomodasinya, terus juga kalau harus nginep berapa gitu ya opsi-opsinya, lah kok larang cah, ini piye iki, nek larang ini piye iki. Nah itu juga jadi salah satu problem juga gitu. Karena kalau ngomongin biaya perjalanan, itu gak cuma soal tiketnya aja, gak cuma soal akomodasinya aja, misal naik kereta, kayak naik pesawat, kayak or anything sebenarnya ya, naik travel lah. Tapi juga itu tadi yang sempat aku bilang ya, nginepnya gimana, transportasi selama di tempatnya kayak gimana, makan segala macam ya. Kalau ada yang perlu tiket masuk juga berapa, itu kan harus dihitung juga tuh. Nah, harus ngitung semuanya dengan baik supaya ya bisa ngebandingin kira-kira yang mau dikunjungin ini beneran worth it nggak dari segi biaya. Jadi bukan cuma soal waktunya aja, bukan cuma soal aktivitasnya, tapi juga duitnya juga harus dipertimbangin gitu. Kalau ternyata udah spend banyak, tapi ternyata loh kok kayaknya, atau udah planning banyak nih istilahnya, tapi kok kayaknya agak kurang worth it nih. Nah itulah yang akhirnya akan ngeganggu gitu. Misalkan kata nih maksa, nah akhirnya berangkat tuh ke sana, loh kok ternyata tidak semenyenangkan yang dikira, karena mungkin kondisi lapangannya segala macam, or ternyata masih ada biaya lain ternyata nggak kehitung dan segala macam, kan jadinya agak kurang kepuasannya gitu loh. Nah makanya emang ini harus dihitung benar-benar supaya apa? Supaya ketika mengunjungi tempatnya, ketika traveling, ketika jalan-jalan, ya udah worth it aja gitu. Jadi itu tadi, tiga yang paling penting dipertimbangkan ya, waktunya gimana, aktivitasnya kayak gimana, yang mau kesana harus ada niatnya. Yang paling penting juga, duitnya ada apa enggak, duitnya pas atau enggak. Karena kalau udah ngeluarin banyak ternyata nggak worth it, ya rasanya rak karuan sih.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini. Bulan ini. Bulan ini.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Kita tuh bisa scroll media sosial tuh berjam-jam tanpa mikir loh.
1: Hah? Apaan sih? Bentar. Ini videonya lucu banget.
0: Ih, nah itu. Kamu ketawa sekarang. Coba deh 5 menit lagi. Pasti lupa isinya.
1: Iya juga ya. Aku mau ngerjain tugas tapi kok otak rasanya kayak lemot gitu.
0: Itu namanya brain rot. Kebanyakan konten cepat, otak dipaksa nerima terus tanpa jeda.
1: Hah? Pantesan. Kayak baca satu halaman aja udah capek. Fokus dikit langsung pengen buka handphone.
0: Ih, kalau diterusin otak bisa makin tumpul.
1: Serem juga ya. Aduh, terus gimana nih solusinya?
0: Gampang, pokoknya kurangin scroll yang gak penting. Kasih otak waktu buat mikir beneran. Contohnya, baca buku.
1: Gitu ya. Iya deh ya, aku taruh handphonenya.
0: Nah gitu dong, karena masa depan gak bisa di

0: Alright, Tomo Prodo udah hampir menuju ke jam 10. Beberapa menit lagi masuk ke jam 10. Dan tandanya buat tugas aku nemenin kamu di pagi ini udahan dulu. Thank you banget yang udah tune in sepanjang pagi ini. Next ada Prodo Hitlist dan juga Santai Siang Weekend. Siapin requestan kamu buat nemenin kamu di minggu pagi ini. Kalau gitu, Faris Magisa pamit. Have a good day Tomo Prodo 2 and peace out. Bye!
1: Selamat pagi teman Prodo 2.
2: Selamat pagi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Teman Pro 2, kita update dulu informasi terkini buat kamu di Info Pro 2 bareng aku Divina. Jepang akan mengerahkan helikopter pasukan bela diri Jepang, Self Defense Force, untuk membantu Indonesia menangani karhutla di Kalimantan. Kementerian Pertahanan Jepang menyatakan bantuan tersebut diberikan atas permintaan pemerintah Indonesia sebagai bagian dari kegiatan bantuan bencana internasional. Dalam unggahan yang sama, Kementerian Pertahanan Jepang menyebut kapal JS Kusnisaki akan membawa 3 helikopter. Helikopter ini berjenis JGS-DFCH-47 ke Indonesia setelah seluruh persiapan rampung. Info Pro 2. Ribuan wisatawan memadati kawasan dataran tinggi Dieng selama pelaksanaan Dieng Culture Festival 2026 tanggal 28 hingga 30 Agustus 2026. Di tengah ramainya kunjungan tersebut, masyarakat Dieng menunjukkan bahwa tradisi dan pariwisata dapat tumbuh berdampingan dalam semangat Spirit of Harmony. Kabut yang menyelimuti pegunungan, candi-candi kuno, dan juga udara dingin khas Dieng menjadi latar kemeriahan festival budaya yang telah memasuki penyelenggaraan ke-16. Selama 3 hari, kawasan wisata Dieng berubah menjadi pusat pertemuan budaya, seni, alam, dan juga ekonomi kreatif. Salah satu agenda yang paling menyedot perhatian wisatawan adalah ritual ruatan cukur rambut gimbal di kawasan Candi Arjuna. Sebanyak 13 anak berambut gimbal mengikuti prosesi adat yang menjadi warisan budaya khas masyarakat Dieng tersebut. Info dari dunia olahraga, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut kontingen Indonesia menargetkan 4 emas dalam ajang Asian Games 2026. Kontingen Indonesia akan turut dalam ajang Asian Games 2026 yang digelar pada tanggal 19 September hingga 4 Oktober 2026 di Prefektur Aichi dan Nagoya, Jepang. Sebanyak 432 atlet akan dikirim mewakili Indonesia yang terbagi dalam 35 cabang olahraga dengan didampingi 148 pelatih dan official.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro

Pro 2 Hitlist. Waktunya Pro 2 Hitlist. 95,3 FM Pro 2 Raris Mara, teman terbaik kamu. Waktunya Pro 2 Hitlist. Kali ini ada Devina yang jadi teman kamu di hari Minggu tanggal 30 Agustus 2026 ini. Yuk, kamu pengen dengerin lagu apa nih teman Pro 2 buat menemani siang kamu yang panas ya, luar biasa. Panasnya ngentak-ngentak banget ini teman Pro 2 ya di luar ya. Jadi buat kamu yang pengen ngadem dulu sambil dengerin lagu-lagu enak dari Pro 2, boleh banget. Aku bakal tunggu lagu favorit kamu yang bisa kamu request ya lewat Instagramnya Pro 2 di @pro2smg atau di WhatsApp Pro 2 juga boleh 081-565-10-953. Sampai jam 12 siang nanti kamu bebas pengen dengerin lagu apa. Langsung aja request sekarang juga.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Suara 20 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

beberapa playlist dari Teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM. Pruda FM.
1: Aku tuh mau bilang untuk jangan terlalu sering untuk memikirkan kalau kita akan langsung sempurna gitu ketika sedang mencoba sesuatu, tapi kita harus memulainya dulu dari langkah yang kecil sekalipun, asal kita konsisten, mau belajar, mau memperbaiki dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, itu pasti bisa kok gitu. Karena kebanyakan kan dari teman-teman tuh biasanya sering ngerasa insecure, sering ngerasa kayak karya aku belum sebagus itu deh buat dipublikasikan, buat ditulis di lalu diterbitkan dan lain sebagainya. Padahal kan setiap penulis tuh pasti gak bisa langsung yang sempurna gitu dalam berkarya, dan aku pun begitu gitu. Nah tapi yang bikin beda itu kan kita harus ini ya, belajar setiap harinya. Mungkin di karya ini kita belum maksimal, kita bisa perbaiki lagi di karya berikutnya.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: keseruan setiap siang di Prodo FM.
1: Tapi juga enak gitu masuk ke dalam story Instagram atau TikTok.
2: Untuk gepreknya sih, karena kita prasmanan itu yang standar.
1: Oh, prasmanan ya konsepnya.
2: Jadi pakainya yang piring lidi itu, kasih kertas itu. Jadi mereka dengan paket misalkan mentai ya, 17.000.
1: Oke.
2: Okay. Mereka ngambil ayam, kemudian dapat basic sambal geprek, ditambah lelean dari saus mentai. Kemudian untuk nasinya ambil sepuasnya, dapat es teh jumbo. Cuman yang ngemasnya sisi agak beda itu di kopi pancongnya. Jadi nanti konsepnya ya kekinian gitu. Kalau gepreknya yang penting rasanya ya sesuai tagline-nya. Pedasnya ngena, gurihnya juara. Jadi gurinya kita emang pengen produk ini ada karakternya.
1: Nah, gitu. Iya itu dia. Unik banget sih.
0: Dengerin terus keseruannya setiap siang hanya di Prodo

Itu tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081-565-10953.

0: baik, berjumpa lagi bersama saya Chef Eko. Saatnya kalian bilang
1: Masak Pak Eko.
0: Kali ini saya ditemani oleh teman saya Mbak Nurhan.
2: Halo semuanya, kita mau memasak apa hari ini Chef?
0: Kita akan memasak satu ekor bebek. Langkah pertama, marinasi bebek dengan bumbu rempah-rempah pilihan sesuai takaran.
2: Kayaknya kalau bumbunya kita banyakin jadi lebih enak deh, Chef.
0: Berarti nggak sesuai takaran dong.
2: Udah, nggak apa-apa, Chef. Makin banyak bumbunya, pasti makin enak.
0: Baiklah kalau begitu. Selanjutnya, kita masak sampai matang. Setelah matang, kita cicipi dulu. Rasanya kok nggak karu-karuan? Ini pasti gara-gara semua bumbu yang berlebihan. Ini namanya bebek mendem. Memang semua yang berlebihan itu tidak bagus. Seperti overdosis, itu bahaya. Bebek aja bisa mendem, apalagi manusia. Ingat, overdosis dapat dicegah karena setiap nyawa sangat berharga.

0: sih di Paranoid List.
1: Hai, aku Calvin. Kamu lagi dengerin Produa Hitlist. Ini playlist aku, dengerin ya.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

tadi beberapa playlist dari teman Pro 2. Kamu mau nambahin playlist? Sok atuh ke @pro2smg atau ke 081 565 10 953.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Udah azan zuhur nih. Ayo kita sholat zuhur dulu ya.
1: Sketsa Santri, Sandi
2: dan Fitri.
3: Fitri, kamu kemana aja sih kemarin? Aku WhatsApp gak dibales-bales. Kamu lagi sakit apa gimana sih kalau segitu?
4: Ini nih San, aku tuh lagi galau. Waktu itu aku tuh pesen tas dari si Rani. Terus udah aku transfer tuh uangnya. Janjinya tuh mau dikirimin minggu lalu. Tapi sampai sekarang tuh belum dikirim-kirim juga San. Sebel deh aku. Aku curiga kalau dia sebenarnya.
3: Jangan negatif thinking gitu Fit. Kamu udah coba hubungin dia lagi belum? Kali aja kan ada masalah pengiriman barang. Terus udah bener belum kamu kasih alamatnya? Jangan-jangan kamu salah kasih alamatnya.
4: Udah aku hubungin San, tapi tuh gak bisa. Dan gak mungkin kalau alamatnya salah. Bener kok, udah aku lengkapin lagi. Bentar-bentar aku cek. Wah, pantesan. Ternyata aku salah ngasih kode pos ke si Rani. Astagfirullah, aku udah berburuk sangka sama dia.
3: Tuh kan.
5: Suudzon kepada sesama kaum muslimin tanpa ada alasan atau bukti merupakan perkara yang terlarang. Demikian jelas ayatnya dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan dari persangkaan, karena sesungguhnya sebagian dari persangkaan itu merupakan dosa.

akan singgah dalam hidup kita, yaitu ujian. Sekuat apapun usaha kita untuk menghindarinya, pasti tidak akan bisa. Karenanya, agar ujian itu berbuah pahala dan mengangkat derajat kita, jalan satu-satunya adalah dengan bersabar. Dengan begitu, ujian itu justru bisa kita maknai sebagai anugerah. Karena dengan ujian yang telah kita sabari itu menjadi sebab kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Disebutkan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, dan kami pasti akan menguji kalian dengan sebagian rasa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang telah bersabar.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang waktunya Devina temenin siang kamu di Santai Siang. Nah, hari ini spesial Santai Siangnya. Aku awali dulu dengan rekomendasi kuliner-kuliner ya, yang manis-manis, ada juga yang asin. Tapi kali ini aku bakal rekomendasiin bukan dengan makanan berat ya, tapi yang ringan-ringan. Tapi kalau ini sih ringannya gak ringan banget ya, teman Pro 2. Kayaknya sih ringan, tapi bikin berat-berat badan ya. Kira-kira apa aja rekomendasi kuliner hari ini yang bakal aku bagiin buat kamu. Jangan kemana-mana, tetap di Santai Siang, Santai Tapi Cuan, edisi weekend.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoy si Dodoy, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Nah, buat teman Pro 2 yang suka banget kuliner-kuliner manis nih, aku punya rekomendasinya ya. Lihatnya tuh cantik banget teman Pro 2, ini ada cheesecake. Nah, yang jual itu adalah Gourmandisi. Jadi mereka itu menjual cheesecake yang harganya ramah di kantong. Kenapa ramah di kantong? Karena ini aku baca-baca ya, harganya itu start Rp13.500 aja per piecesnya. Diameternya lumayan, 7 cm ya, itu cocok untuk personal ya teman Pro 2 ya. Jadi bisa kamu konsumsi sendiri. Harganya murah banget, Rp13.500 doang. Dan ini pakainya itu katanya udah pakai cream cheese anchor dan juga ada WP non dairy supaya bisa menekan HPP. Jadi bisa disiasati ya, tapi kayaknya rasanya tetap enak dan dia bilang marginnya tipis, tapi enggak apa-apa biar customer-nya selalu balik order ya teman Pro 2. Dia jual itu. Nah, kalau aku lihat nih ya di fotonya, cheesecake-nya ini ada berbagai macam topping. Ada yang toppingnya itu strawberry, ada yang original cheesecake, ada yang toppingnya itu coklat, ada juga yang toppingnya itu karamel, ada biskuit karamelnya juga. Enak banget. Kalau beli satu kayaknya kurang ya teman Pro 2 ya. Cocoknya nih kamu makan ramean bareng sama teman-teman kamu atau buat stok nih, apalagi buat anak kos kan yang bingung makan apa, terus kamu lagi craving yang manis-manis. Nah, ini cocok banget nih ya cheesecake. Kamu bisa cek aja di Instagramnya Gourmandisi ya. Tulisannya Gourmandisee ya, Gourmandisi teman Pro 2. Dan kamu bisa cobain deh betapa nikmatnya dessert ala mereka dengan harga yang masih ramah di kantong.

kalau duduknya dekat jendela. Bisa lihat sawah, lihat pantai, lihat yang ijo-ijo. Nyegerin banget sih.

0: Perjalanannya masih jauh banget nih. Aduh, sakit banget. Ini siapa sih yang lempar batu?
1: Loh, loh, apaan nih basah?
0: Kok kepalaku berdarah gini? Aduh, sakit banget. Tolong.
2: Menurut pasal 180 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, tindakan vandalisme atau pelemparan ke kereta api bukan sekedar kenakalan. Ini tindak kriminal. Jangan hanya karena keisengan semata membuat kamu berakhir di penjara.

Kalau tadi udah yang manis-manis ya, ada asinnya dikit sih karena cheesecake ya teman Pro 2. Tapi kalau yang satu ini bisa sebagai pengganti karbo kamu ya. Kalau bosan makan nasi, makan makaroni enak juga nih teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang suka jajan, ini ada Kak Dinar Nindya ya, jualannya itu adalah Melts Macaroni. Jadi ini makaroni dengan berbagai macam saus. Ada saus bolognese, kemudian ada saus mushroom, ada juga saus keju, harganya pun terjangkau. Nah, untuk teman Pro 2 yang mungkin areanya wilayah Banyumanik, Tembalang ya, anak-anak kos nih ya, bisa COD dengan pembelian 3 pieces aja. Atau bisa juga ternyata ini di order secara online nih teman Pro 2 ya, di aplikasi yang warnanya orange itu ya. Coba kamu cek-cek aja, namanya adalah Melts Macaroni. Melts-nya ini pakai Z ya, Melts Macaroni. Harganya pun ini terjangkau, mulai dari Rp15.000 aja. Ini cocok nih buat kamu yang pengen cemil-cemil tapi gak pengen terlalu kenyang, terus pengen nyobain sensasi makaroni dengan saus bolognese, saus mushroom, ataupun saus keju. Bisa banget kamu langsung aja cek Melts Macaroni, lokasinya ada di Banyumanik, Semarang. Buat warga Tembalang, bisa COD minimal 3 pieces aja.

Wah, coba sesekali tengok kanan kiri kamu hari ini. Apakah teman dekat atau yang ada di sekitar kamu beneran baik-baik aja? Ingat, it's okay not to be okay. Setiap tanggal 31 Agustus, kita memperingati Hari Kesadaran Overdosis Nasional. Saatnya kita membuka mata dan hati lebih lebar. Ciptakan ruang yang merangkul tanpa memandang sebelah mata. Terutama bagi anak muda yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya. Kesehatan mental sebegitu berharganya. Jangan biarkan rasa sepi atau tekanan hidup membawa kita ke arah bahaya penyalahgunaan narkoba. Mari kita ambil peran nyata hari ini. Jadilah tempat cerita yang aman bagi sahabatmu. Peduli tanpa menghakimi dan ulurkan tangan sebelum segalanya terlambat. Karena satu perhatian tulus dari kamu bisa mengubah jalan hidup seseorang. Selamat Hari Kesadaran Overdosis Nasional 31 Agustus 2026. Mari kuatkan kepedulian dan saling menjaga demi masa depan berharga yang lebih cerah.

Nah, kalau tadi adalah makanan-makanan yang enaknya kamu konsumsi sendirian, terus kalau teman pro 2 bingung nih, pengen ngasih hampers atau pengen ngasih ke tetangga gitu ya, atau pas kamu main ke tempat kamu pengen bawain apa ya? Nah, ada rekomendasi namanya adalah banana bread buatan mama. Wih, cantik banget nih teman pro 2. Mau varian apa aja ada. Ada banana bread rasa original, ada coklat, ada keju. Ya, ini bisa banget. Kalau dilihat dari fotonya, luar biasa. Ini kejunya sampai tumpah-tumpah gitu teman pro 2 ya. Jadi buat kamu yang penasaran, kamu bisa cek aja di Instagram buatan mama _ Semarang. Terus ini juga kayaknya sih gak ada minimal pembeliannya ya, dan enak banget. Bahkan ada yang toppingnya tuh benar-benar pisangnya langsung teman pro 2. Yang suka banana bread ya, boleh diicip-icip nih. Bisa buat kamu sendiri atau bisa kamu kasih, karena ini kemasannya cantik banget, ada pita-pitanya gitu. Cocok buat kamu kasih ke teman kamu, untuk hampers, atau calon mertua kamu juga boleh banget ya. Langsung aja cek Instagram @buatanmama_Semarang.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ini kan lagi ada kompetisi ya, namanya adalah Campus League Badminton Regional yang digelar di Kota Semarang. Dan ternyata ini UII dan UNS mendominasi juara beregu dan perorangan di Campus League Badminton Regional. Keren banget. Dan Campus League Badminton Regional Semarang 2026 ini resmi berakhir kemarin ya, di hari Sabtu 29 Agustus 2026, dan ini digelarnya itu kemarin di Polytron Stadium Universitas Diponegoro. Nah, Universitas Islam Indonesia UII ini keluar sebagai juara kategori beregu, sementara Universitas 11 Maret atau UNS ini tampil dominan di kategori perorangan. Nah, selama 4 hari Campus League Badminton Regional Semarang ini mempertemukan 149 student atlet dari 17 perguruan tinggi. Keren banget kan? Dan mereka ini gak cuma berasal dari Semarang aja, tapi juga ada dari Jogja, ada dari Surakarta, Surabaya, Purwokerto, sampai Makassar. Nah, persaingan berlangsung ketat dari babak awal ya, dan para student atlet nih harus mengandalkan teknik, kekuatan fisik, strategi, sekaligus kemampuan beradaptasi dengan sistem skor terbaru yang diterapkan dalam kompetisi. Nah, untuk juara beregunya ada UII ya, teman Pro 2 ya, di kategori beregu. UII ini mengalahkan tuan rumah Universitas Negeri Semarang dengan skor 2-0 di partai final. Keren ya, dari Jogja jauh-jauh ke Semarang, gak sia-sia karena bisa memenangkan beregu ya, teman Pro 2. Kemudian ada juga ini dari UNS ya, yang meraih 3 gelar perorangan. Kalau UII jadi penguasa kategori beregu, UNS ini tampil sebagai kampus paling dominan di kategori perorangan. Dari 6 nomor yang dipertandingkan, UNS berhasil mengamankan 3 gelar juara. Nah, 3 gelar itu diraih pasangan Adna Farel Nugroho Muhammad Halil Munawar di ganda putra, kemudian ada Lintang Ari Rahmawati Tanaya Yafia Darojat di ganda putri, dan juga Adna Farel Nugroho Lintang Ari Rahmawati di ganda campuran. Congrats ya buat UII dan juga UNS yang udah membawa gelar dari Campus League Badminton Regional Semarang 2026.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sophie Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senang.

Teman Pro 2, kamu udah pernah dengar belum sih ada yang namanya Persatuan Olahraga Akurasi Bilah dan Kapak Indonesia? Wah, kalau aku sih baru tahu ya Teman Pro 2, baru tahu kalau kapak itu bisa dipakai untuk olahraga gitu. Dan ternyata Persatuan Olahraga Akurasi Bilah dan Kapak Indonesia atau PAPKI ini baru aja masuk buku Museum Rekor Indonesia atau rekor MURI ya, dengan 600 bilah pisau tertancap bersamaan. Serem banget ya. Dan buat kamu nih Teman Pro 2 yang belum tahu PAPKI itu apa, ini adalah organisasi yang membawahi olahraga lempar pisau dan kapak yang masuk dalam daftar olahraga rekreasi Indonesia. Organisasi ini didirikan di tahun 2021 ya, di Makobrimob Kelapa 2 Depok, Jawa Barat. Dan Victor Alexander Lateka ini merupakan perwira tinggi Polri berpangkat Brigadir Jenderal yang ditunjuk jadi Ketua Umum periode 2026-2030. Nah, sebagai organisasi olahraga, PAPKI pasti punya agenda rutin setiap tahunnya ya Teman Pro 2 ya. Dan salah satunya ini nih, dengan memecahkan rekor MURI, ada 600 pisau yang tertancap. Keren sih, tapi serem juga ya Teman Pro 2. Dan pemecahan rekor ini melibatkan lebih dari 300 pelempar dari 15 kontingen provinsi di Indonesia. Dan setiap peserta ini menggunakan satu set perlengkapan standar kompetisi yang terdiri dari 4 bilah pisau lempar. Nah, Ketua Harian PAPKI, Henry J. Agustian, ini mengatakan kalau aksi tersebut menjadi pencapaian yang penting nih untuk perkembangan olahraga lempar pisau dan kapak di Indonesia. Gimana, kamu tertarik untuk gabung nih di organisasi olahraga pisau dan kapak Indonesia?

0: Setelah 4 tahun di album Manusia terakhir dirilis, diciptakan sendiri oleh Tulus dan diproduseri bareng sama Yosef Sitompul. Lagu ini ngajak aku dan kamu untuk rehat sejenak dan belajar berdamai sama diri sendiri di saat hati lagi merasa hampa.
1: Ini dia nomor 1 minggu ini.

Kemudian teman berdua untuk juara minggu ini ada Tulus, masih dengan lagunya Teh Hijau, yang bertahan selama 4 minggu jadi juara. Karya ini jadi terasa spesial karena jadi penanda kembalinya Tulus

Teman Pro 2 Timnas Indonesia U20 nih bakal menghadapi Malaysia di kualifikasi Piala Asia U20 tahun 2027 di New Laos National Stadium. Nah, jadwalnya kapan sih? Jadi setelah menjalani persiapan, hari tanding untuk skuad Garuda Muda udah semakin dekat ya menuju Piala Asia U20 tahun 2027 yang udah gak lama lagi. Nah, anak asuh Nova Arianto ini bisa masuk persaingan level Asia kalau mereka bisa melewati babak kualifikasi dulu ya. Nah, di kualifikasi Piala Asia U20 2027, Indonesia ini berada satu grup dengan Malaysia, Laos, dan juga Australia. Nah, Malaysia ini bakal menjadi lawan pertama, disusul Laos di tanggal 3 September dan Australia di tanggal 6 September yang jadi lawan terakhir di fase penyisihan ini. Jadwalnya ya, teman Pro 2, ini Indonesia versus Malaysia. Ini bakal berlangsung di New Laos Stadium hari Senin tanggal 31 Agustus besok jam 4 sore. Kemudian disusul ya dengan Laos tanggal 3 September dan Australia tanggal 6 September. Yuk kita dukung Timnas Indonesia yang akan menghadapi ini dulu ya, kualifikasi dulu ya teman Pro 2. Semoga nanti lolos, bisa menang menghadapi Malaysia, Laos dan juga Australia.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kita ketemu lagi di Kamu Nanya.
0: Kita jawab.
1: Kamu Nanya kita jawab. Ada lagi buat teman Pro 2 hari ini bareng sama satu teman Pro 2 yang mau berkeluh kesah.
0: Ya, apakah dia cukup ingin dimengerti dan ingin mendapatkan solusi? Apakah dia cukup terdesak kondisinya saat ini sehingga mentok dan menanyakan permasalahan hidupnya ke kita?
1: Ya, sepertinya seperti itu ya. Jadi kira-kira siapa dan apa pertanyaan dalam hidupnya? Langsung aja, ini dia.
2: Ada Wahid di Semarang. Kayak lagunya Reza nih, berharap tak berpisah kisah cintaku. Aku ingin menyudahi kisah cintaku nih kak sama pacarku karena alasan yang sangat tidak bisa ditoler lagi buat aku. Karena ini pacaran pertamaku sih dan termasuk lumayan lamanya, hampir 3 tahun. Berat sih kak, tapi baiknya untuk bilang putus tuh tiba-tiba apakah gak apa-apa? Baiknya bilang kita putus secepatnya atau nunggu momen kita lagi pas ada masalah?
1: Lah kalau semuanya baik-baik aja, kenapa kamu mau putus?
0: Wahid
1: Hacing!
0: Itu Wahid 3 tahun pacaran, berharap tak berpisah, tapi pengen putus. Kayak mana aku gak paham.
1: Iya aku juga gak paham. Dia berharap gak berpisah, tapi kok pengen putus tuh gimana sih?
0: Dan dia ingin cari, dia bingung langsung
1: momennya
0: atau cari momen dulu. Maksudnya cari momen adalah cari-cari kesalahan dia gitu. Ah gimana sih Wahid ah?
1: Aduh.
0: Ting-ting
1: apa ya ting-ting?
0: Ini gimana, kita gak paham ya kondisi real hubungan kalian tuh seperti apa Wahid. Tapi ya gimana sih maksudnya, tapi kita gak bisa memaksain Wahid juga. Kalau Wahid emang gak nyaman lagi atau memang rasa gak sejalan lagi, ya harus disampaikan kan.
1: Ya mungkin bisa diomongin baik-baik aja ya Wahid ya. Mungkin kalau putus tanpa masalah itu memang agak sulit ya, tapi bukan berarti juga kamu harus cari-cari masalah. Ya itu tadi, dikomunikasiin aja. Mungkin kamu sama dia udah gak sepaham ya kan. Mungkin dianya mau nikah sama kamu, kamunya gak mau gitu kan. Atau banyak kemungkinan-kemungkinan lain lah yang membuat kamu itu berpikir gak pengen meneruskan hubungan kamu dengan dia ya. Jadi gimana ya, udah tinggal ngomong aja. Maksudnya gimana?
0: Tapi yang harus kamu ingat adalah belum tentu loh setelah kamu sama pacar kamu yang sekarang, kamu akan mendapatkan yang lebih baik dari dia.
1: Betul.
0: Siapa yang jamin? Ayo.
1: Iya, mungkin karena dia kan udah 3 tahun ya, ada di fase-fase hilang rasa gitu kali ya.
0: Ya mungkin dia habis dioles anestesi.
1: Kenapa tuh?
0: Hilang rasa kebas.
1: Jadi kebas ya.
0: Gitu loh, iya. Maksudnya gini, mungkin perlu dipikirkan ulang tentang mensyukuri apa yang kita punya.
1: Betul.
0: Memaintains apa yang sudah dijalani selama ini. Dan memupuk lagi rasa cinta yang dulu menggebu-gebu.
1: Luar biasa
0: gitu. Karena itu tadi, kita gak ada jaminan loh. Gak ada yang berani jamin juga nanti selesai sama yang ini, kamu akan dapat yang lebih dari dia. Gak ada yang jamin daripada
1: iya,
0: kamu
1: daripada nyesel dan dianya gak mau balik lagi sama kamu ya kan. Mending kamu tuh pikirkan baik-baik dulu ya. Ingat-ingat deh dulu kamu tuh pacaran sama dia, kenapa gitu kan? Apa yang membuat kamu itu jatuh cinta? Apa yang membuat kamu suka sama dia? Jangan tiba-tiba pengen putus begitu aja.
0: Mungkin kalau memang alasannya adalah harta orang tuanya dia, bisa jadi. Terus setelah ternyata kamu selidiki orang tuanya tidak begitu.
1: Apa
0: punya
1: tuh?
0: Harta, harta, ya kan? Terus dia setelah 3 tahun terkuak, dia aduh gimana nih gitu. Bisa jadi, tapi kan kita berdua yakin bukan karena itu kamu pacaran sama dia kan?
1: Iya, masa iya karena harta orang tuanya?
0: Gimana sih Wahid?
1: Ya udah Wahid, pokoknya intinya komunikasiin aja dengan baik ya kan. Kamu tuh kamu awalnya udah ngasih bridging berharap tak berpisah. Tapi kalau ujung-ujungnya tuh pengen pisah, nyari cara, nyari momen, gimana sih Wahid?
0: Ya Wahid, kamu kan juga udah kaya kan?
1: Iya.
0: Kamu nama lengkapnya Gerah Wahid kan?
1: Perumahan yang aku pakai itu kolam renangnya ya. Ya udah deh Wahid, semoga kamu bisa pikirkan matang-matang dulu. Jangan gegabah mengambil keputusan ya. Karena keputusan yang terlalu diambil gegabah itu gak baik. Nanti yang ada ujungnya menyesal. Biasanya cowok itu move onnya lebih telat daripada cewek.
0: Nah
1: ya kan?
0: Ya, jangan sampai nyesal ya Wahid ya. Baik-baik Wahid, pikir lagi ya. Dah.
1: Bye.
3: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
4: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

0: says young.
1: What? I don't understand.
2: Teman Pro 2 sampai sini dulu ya, Devina temenin siang kamu di Santai Siang. Karena abis ini kamu bisa dengerin lagu-lagu favorit kamu di chart Indonesia Top 20 Nasional. Dan nanti bakal lanjut lagi di International Top 20. Thank you nih buat teman Pro 2 yang udah gabung sama Devina di weekendnya kali ini. Aku pamit dulu, kita ketemu lagi besok pastinya cuma di 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu.

0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Waktunya kamu update dulu informasi kamu di Info Pro 2 bareng aku Jeffrey Araska. Info Pro 2. Informasi pertama, teman Pro 2, Polri mengerahkan 198 peserta didik untuk memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui edukasi masyarakat. Mereka ditempatkan di 4 wilayah prioritas dengan resiko karhutla yang membutuhkan penguatan pencegahan sejak dini. Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan pengerahan tersebut menjadi bagian strategi pencegahan dari hulu. Peserta berasal dari SIP atau Setukpa, Sespima, serta mahasiswa S2 STIK yang diterjunkan langsung ke masyarakat. Info Pro 2. Informasi selanjutnya, teman Pro 2, Dieng ditetapkan menjadi destinasi pertama di Indonesia yang mengusung konsep Geographical Indication Tourism atau wisata berbasis indikasi geografis. Kawasan dataran tinggi di Kabupaten Banjarnegara tersebut memiliki 3 produk unggulan bersertifikat resmi. 3 produk tersebut meliputi kopi Arabica Pegunungan Dieng Banjarnegara, Karika Dieng, serta tanaman obat Purwaceng. Penyerahan sertifikat di indikasi geografis kopi lokal dilaksanakan bersamaan dengan pendaftaran merek kolektif kawasan. Dan informasi terakhir, teman Pro 2, Tottenham kalah 0-2 dari Newcastle dan kini berada di dasar klasemen Liga Primer Inggris. Spurs kini kalah dalam 2 laga awal Liga tanpa mencetak gol dan berada di posisi ke-20. Roberto De Zerbi menegaskan tidak panik, namun tetap meminta maaf kepada pendukung atas hasil mengecewakan tersebut. Info Pro 2. Teman Pro 2, abis ini kita gabung lagi sama Pro 2 FM Jakarta buat dengerin internasional top 20 nasional.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2 FM.

0: Buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini, teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart, teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20, teman Pro 2, di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
1: Number 20.

ke-1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

0: Di peringkat ke-17 minggu ini, teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini, teman Pro 2, di minggu ke-6 ya, This Is Sienna Spiro dengan The Visitors.
1: Number 6.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Sememperdua, katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, Sememperdua, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman perdua, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman perdua, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman berdua, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: Sama berdua masih ditemani sama gue Landa Krisandaru. Pastinya di Indonesia Top 20 Nasional menemani kamu di seluruh Indonesia. Kita akan lanjut dulu ke chart di peringkat ke-9 minggu ini teman berdua. Kita akan halo kepada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 minggu ini teman berdua bertahan selama 14 minggu. Wow, what a number. Untuk Kelani dengan Folded.
1: Number 8.

0: Top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu. Ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner-up kita di minggu ini. Di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill.
1: Number 2.

From the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 Nasional minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Intershow Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elandi Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elandi Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love you.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
0: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat sore. Kamu lagi dengerin Sore Ceria yang bikin sore kamu makin berwarna, teman Pro 2. Ada aku Jeffrey Raska yang nemenin kamu di jam 4 ini sampai nanti jam 7 di hari Minggu menjelang hari Senin, besok udah mulai berangkat lagi ya. Ya udah, sambil santai-santai menunggu hari Seninnya lagi, aku temenin sorenya di sore ini. Dan aku juga mau ngingetin kamu kalau mau dengerin RRI, mau dengerin siaran aku di mana aja kapan aja, teman Pro 2, kamu bisa banget download RRI digital di smartphone kamu. Itu caranya gampang banget. Kamu cari aja di App Store atau di Play Store, nanti habis itu login, cari Pro 2 FM Semarang, dengerin. Dan kalau kamu cari informasi yang terupdate dan terpercaya, dengerinnya, carinya di rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

ini dia teman berdua, lagu terbaru bulan ini.

Teman Pro 2, aku tuh selama ini mikirnya gitu ya, kopi itu cuman soal rasa pahit ataupun manis gitu ya. Tapi ternyata ceritanya tuh jauh lebih kompleks. Ini kamu sama gak kayak aku, cuman mikirnya tuh kopi ya pahit sama manis, udah gitu aja. Tapi ternyata lebih kompleks, bahkan lokasi tempat kopi ditanam ini bisa mempengaruhi hasil yang dia apa, yang rasa yang dihasilkan juga. Nah, hal ini disampaikan juga sama Bupati Banjarnegara Amalia Desiana ketika menghadiri IPK Talks and Coffee di Festival Dieng Kopi Dieng 2026. Dia tuh ngaku kalau baru aja memahami kopi, kalau dari lokasi yang beda itu bisa punya karakter rasa yang beda-beda juga setelah dengar cerita langsung dari petaninya. Nah, keragaman itu tuh yang kelihatan di Banjarnegara juga dan daerah penghasil kopi lainnya di Indonesia. Karena itu, Festival Kopi Dieng ini jadi ruang buat memperkenalkan kopi sekaligus ngehubungin dengan berbagai subsektor ekonomi kreatif. Nah, Kementerian Ekonomi Kreatif bahkan ngedorong juga agar festival tahun depan ini ngangkat tema kopi pegunungan Dieng secara lebih teknikal dan juga lebih promosional. Harapannya ini berbagai kegiatan festival bisa sekaligus memperkuat promosi kopi Dieng. Ternyata nih, secangkir kopi punya cerita yang panjang ya teman Pro 2. Mulai dari lokasi kebunnya, terus proses petaninya, sampai gimana nih produk itu dipromosiin. Kalau berbagai daerah bisa saling kolaborasi itu enak. Kopi Indonesia juga punya peluang makin dikenal juga di rancah global teman Pro 2, bukan cuma di dalam negeri aja. Tapi kalau di Kopi Dieng, aku tuh lebih suka kopi Arabikanya yang rasanya agak asem-asem gitu teman Pro 2. Kalau kamu lebih suka yang Arabika apa yang Robusta nih?

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Karena ini masih bulan Agustus, olahraga sambil kayak ikut ngerayain semangat kemerdekaan itu bisa banget, teman berdua. Dan ini Merdeka Run 2026 baru aja berlangsung dengan persaingan yang seru banget dari berbagai kategori. Di ajang lari 8 km ini yang digelar Sabtu 29 Agustus 2026 kemarin, dengan rute ngelewatin kawasan Istana Merdeka sampai Duku Atas sebelum kembali ke titik awal lagi. Nah, di kategori umum putra ini ada Ricky Martin Simbolon keluar sebagai juara pertama, disusul sama Robby Sianturi yang kayaknya ini ada apa namanya, sebelum finish tuh sweet dulu nih, siapa yang juara nih. Sementara di kategori umum putri dimenangin sama Odekta Naibaho. Habis itu buat kategori master putra, podium teratas diraih sama Om Agus Prayogo. Ini emang udah sepuh, tapi emang larinya kenceng banget sih, teman berdua. Sedangkan Inge Prasetyo juga jadi juara pertama master putrinya. Yang gak kalah menarik, ada kategori wheelchair putra dimenangin sama Fandi Ahman, dan wheelchair putrinya didapetin sama Siti Hanah Kumalasari. Ada juga kategori family 8K yang ngajak peserta lari dalam tim keluarga nih di acara Merdeka Run ini. Wah, Merdeka Run bukan cuma soal siapa yang paling cepat sampai garis finish ya. Ada semangat olahraganya, inklusivitas juga, kebersamaan juga, dan sportivitas yang ikut dibawa. Apalagi kan ini masih ada nuansa-nuansa Agustusannya ya. Jadi kemerdekaan kali ini dirayain dengan cara yang sehat dan juga seru.

0: satu per 20 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Skips a beat. Teman Pro 2, ada kabar yang seru buat kamu nih, teman Pro 2 ya, apalagi buat kamu yang masih pelajar SMA, SMK atau sederajat, dan juga yang sekolah di madrasah aliyah negeri ataupun swasta yang ada di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026. Jadi ini adalah sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Jadi lewat kompetisi ini kamu diajak buat angkat cerita budaya, tradisi, sejarah dan juga potensi daerah kamu dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Nah, informasi lengkapnya mengenai syarat, ketentuannya apa aja dan pengumpulan karyanya bisa kamu lihat lewat Instagramnya RRI Semarang di @RRIsemarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya ada sertifikat buat kamu para pemenangnya nanti. Jangan lewatkan kesempatan buat berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah kamu bersama DokuFest RRI 2026. Kami tunggu karya terbaik kamu.

0: Saatnya kuis cerdas cermat sensus ekonomi 2026. Untuk yang bisa jawab akan dapat hadiah pulsa. Halo, dengan siapa di mana?
1: Halo, saya Ibu Sari dari Tembalang.
0: Ibu Sari dari Tembalang. Oke, udah siap ya Bu ya? Kita langsung ke pertanyaan pertama. Sensus ekonomi 2026 diadakan mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa?
1: Dari 1 Mei sampai 31 Agustus. Bener gak, Mas?
0: Bener banget. Lanjut kita ke pertanyaan kedua. Sensus ekonomi 2026 ini cakupannya seluas apa sih?
1: Mencakup seluruh kegiatan ekonomi, mulai dari UMKM sampai usaha besar di seluruh wilayah Indonesia, Mas.
0: Iya, bener banget. Kita ke pertanyaan penentu sekarang. Ada istilah TIR. Ini sering muncul tentang sensus ekonomi 2026. Nah, apa kepanjangan dari TIR?
1: TIR itu singkatan dari Terima Petugas Sensus Ekonomi 2026. Isi data dengan benar dan rahasia terjaga.
0: Hadiah pulsa buat Ibu Sari. Wah, mantep banget nih pengetahuannya. Selamat ya Ibu yang tadi di Tembalang kalau nggak salah. Hadiahnya langsung meluncur ke nomor Ibu.

Taman Pro 2, pasang helm kamu. Habis itu juga kencengin seat belt kamu. Karena kita bakal pergi KKN komen-komen ngasal. Aku selalu excited dengan komen-komen ngasal di sore hari. Di sore ini aku ada postingan Instagram di akunnya @vina dan Jawir, dan juga dikolepin sama Sopian Jawir. Aduh. Ini mungkin keresahannya cowok-cowok ketika di jalan gitu ya, ketemu apa? Ras terkuat di bumi ketika lihat apa? Naik motor gitu ya. Jarang banget lihat kanan kiri, lehernya tuh enggak tahu kenapa salah bantal, salah posisi tidur kali ya. Susah banget buat nengok kanan nengok kiri. Nah, ini mungkin ada mbak-mbak yang pasangannya nih ya, pasangin spion segede gaban, teman Pro 2. Gede banget. Ini buat kamu ngaca bisa nih. Tapi kalau aku lihat lagi ya nih teman Pro 2 ya, ini masih si mbaknya yang dipasangin spion gede ini tuh masih gak lihat spionnya itu, walaupun udah gede banget, gak tahu kenapa. Aduh, aku tuh heran. Dan ini komen-komen ngasalnya tuh banyak banget, dan juga ya emang ngasal banget. Habis ini aku bacain ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sore Ceria yang bikin sore kamu makin berwarna.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Wisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.

Waktunya aku bacain komen-komen ngasal yang ada di Instagramnya @vinadanjawir dan juga sopianjawir. Ini tadi buat kamu yang masih ketinggalan, tadi konteksnya ini ya teman pro 2, ada mbak-mbak naik sepeda motor matic dan dikasih spion dua kanan kiri ini gede. Langsung aja aku bacain ya teman pro 2. Dari yang pertama ada @handianto39. Keren banget spionnya, belinya di toko mana nih? Di mana tuh? Coba kamu lihat di bio-nya ada link-nya enggak tuh. Terus dari ada Pak KDM nih. Cuman kasih emot love doang. Wih, keren. Habis itu dari @horanglapangan. Sekali ngelirik seluruh dosa orang di belakangnya kelihatan. Tapi kalau dari sini aku lihat ya teman pro 2, dari spionnya itu membuktikan kalau bumi itu benar-benar bulat, bukan bumi datar ya. Terus dari @sptr_rjn, melihat ke belakang no, melihat dunia dan isinya yes. Ya ini seisi-isinya kelihatan banget, bahkan yang dibalik-balik pohon ini kelihatan banget teman pro 2. Terus dari @pstor, spion no, spion, yes. Karena ini emang gede banget spionnya teman-teman. Kamu kalau penasaran langsung aja lihat di akunnya @vinadanjawir.

0: baik, berjumpa lagi bersama saya Chef Eko. Saatnya kalian bilang
1: Masak Pak Eko.
0: Kali ini saya ditemani oleh teman saya Mbak Nurhan.
2: Halo semuanya, kita mau memasak apa hari ini Chef?
0: Kita akan memasak satu ekor bebek. Langkah pertama, marinasi bebek dengan bumbu rempah-rempah pilihan sesuai takaran.
2: Kayaknya kalau bumbunya kita banyakin jadi lebih enak deh Chef.
0: Berarti nggak sesuai takaran dong.
2: Udah, nggak apa-apa Chef. Makin banyak bumbunya pasti makin enak.
0: Baiklah kalau begitu. Selanjutnya kita masak sampai matang. Setelah matang kita cicipi dulu. Rasanya kok gak karu-karuan? Ini pasti gara-gara semua bumbu yang berlebihan. Ini namanya bebek mendem. Memang semua yang berlebihan itu tidak bagus. Seperti overdosis, itu bahaya. Bebek aja bisa mendem, apalagi manusia. Ingat, overdosis dapat dicegah karena setiap nyawa sangat berharga.

2001 kali Adrian Khalif, tapi kalau 2001 kali pun gimana caranya kita kasih tahu ke mbak-mbaknya ini yang ada di postingan at Vina dan Jawir, kayaknya susah banget buat suruh nengok atau buat sen kanan atau sen kiri gitu ya ketika naik motor gitu. Soalnya ketika udah dipasangin spion ini masih susah juga kalau aku lihat ya. Lanjut lagi komen-komen ngasalnya di postingannya yang ada di @vinadanjawir dan juga Sopian Jawir ya. Ini aku lanjut lagi dari Dimas DP. Lebih bermanfaat ditaruh di pojokan belokan sih ini. Itu kalau ditaruh di pojokan nanti takutnya dijadiin apa namanya? Foto booth dadakan yang biasanya ada di CFD-CFD tuh kak. Habis itu dari Shiva Apriani, puas banget kak ngacanya. BTW ini kakaknya ini si Vina dan Jawir nih, kayaknya ketika keluar gak perlu dandan lagi, dia dandannya di motor soalnya kacanya segede itu teman bro dua. Terus ini dari Hafid Amsterdam, ini hanya untuk konten bagi pengendara punya spion, cembung keluar sangat kesulitan prediksi penglihatan arah belakang. Kayaknya malah ya tergantung orangnya sih kak ya, kak Hafid ya. Enggak, kalau menurut aku malah enak, bisa visibilitasnya lebih tinggi kalau menurut aku yang kalau pakai spion cembung. Dari at Alisa 178156, spion megalodon. Ini bukan spion megalodon, ini spion megadongdong.

sih kamu merasa ada angka tertentu yang bikin merinding? Nah, kalau di banyak negara, angka 13 sering dianggap sial, tapi beda cerita kalau kamu lagi di Italia. Di sana justru angka 17 yang punya reputasi kurang baik. Nah, kok bisa? Jadi gini, dalam angka Romawi 17 ditulis XVII. Nah, kalau huruf-huruf ini diacak bisa membentuk kata VIXI yang dalam bahasa Latin artinya hidupku telah berakhir. Serem juga ya. Karena makna inilah banyak orang Italia yang menganggap angka 17 sebagai simbol kesialan atau bahkan kematian. Gak heran di beberapa hotel atau pesawat di Italia kamu tidak bisa menemukan nomor 17. Yang ada loncat dari 16 ke 18.

diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, ia mengisahkan dahulu Nabi-Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia paling dermawan masalah kebaikan, harta benda. Dan kedermawanan beliau mencapai puncaknya pada bulan Ramadan di saat berjumpa dengan Malaikat Jibril. Sahabat, dahulu Malaikat Jibril alaihi salam biasanya senantiasa menjumpai Nabi pada setiap malam di bulan Ramadan hingga akhir bulan. Ibnu Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwa syariat adalah memberi sesuatu yang pantas atau layak menerimanya. Dengan demikian, kedermawanan lebih luas cakupannya dibandingkan dengan sedekah.

0: Sketsa Santri, Sandi
1: dan Fitri.
2: Loh, kok masih YouTube-an aja sih, San? Bukannya tadi kamu udah ambil air wudhu ya? Bukannya langsung sholat malah main YouTube dulu?
3: Berisik ah, diem bentar deh. Lagi seru tahu, lagi tayang nih vlog dari YouTuber kesayangan aku.
2: Ih, kan bisa nonton nanti, San. Sholat juga gak selama durasi tayangan YouTube kan? Udah, HP-nya taruh dulu. Wudhu lagi sana, terus sholat.
3: Ntar aja deh.
2: Lah, kok malah nunda-nunda sholat? Nanti kalau kamu minta apa-apa sama Allah ditunda, emang kamu mau?
3: Ih, gak mau.
4: Jangan sampai sholatmu ditunda-tunda ya, karena sholat adalah kewajiban paling utama setelah dua kalimat syahadat dan merupakan salah satu rukun Islam. Barang siapa menjaga sholat lima waktu, menjaga wudhunya, menjaga waktu-waktunya, menjaga rukuknya, dan menjaga sujudnya, yakin bahwa sholat adalah hak Allah Ta'ala atasnya, maka dia diharamkan dari neraka.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Masih lanjut lagi sore cerianya, masih bareng aku Jeffrey Araska juga ya teman Pro 2. Dan ini aku tuh masih penasaran sama filmnya Reza Arab yang judulnya itu Harusnya Horor. Tapi kali ini ada kabar yang kayaknya kurang enak nih ya dari Reza Arab, soalnya tuh ini filmnya katanya dibajak nih teman Pro 2. Reza Octavian atau Reza Arab ini katanya siap buat menempuh jalur hukum ke pihak-pihak yang ngerekam dan nyebar adegan filmnya di media sosial. Salah satunya tuh di akun, ada akun di X, bahkan ini disebut udah upload potongan adegan disertai caption yang bernada hinaan. Au. Dan ini Reza Arab juga berencana melayangkan somasi karena emang menurutnya si Reza ini tindakan ini bukan cuma ngerugiin film tapi juga udah nyentuh sisi personalnya. Salah satu adegan yang dibagiin ini juga punya makna khusus katanya karena emang berkaitan dengan mendiang Lula Lafah. Jadi pihaknya rumah produksi SJ Pictures sebelumnya itu juga udah ngingetin penonton buat enggak ngerekam atau nyebarin materi film. Dan memang pembajakan itu emang bukan sekedar soal nyebarin video aja, tapi itu tuh ada karya, ada tenaga juga, effort di sana teman produk, dan cerita personal yang ikut dipertaruhkan. Jadi kalau udah nonton ya udah cukup simpan cerita sendiri buat kamu sendiri, enggak usah direkam-rekam. Gak usah disebarluasin, gak usah dibajak-bajak. Soalnya pembajakan itu kalau menurut aku norak sih teman Pro 2 ya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

masih belum bisa nemuin kemenangan perdananya di Liga Inggris musim ini, teman Pro 2. Jadi bertanding di Anfield, The Reds ini justru harus puas berbagi poin sama Nottingham Forest. Liverpool main imbang 2-2 setelah gol Victor Munoz di menit ke-82 nyelamatin tuan rumah tuh, untung dari kekalahannya. Jadi Nottingham Forest sempat dua kali unggul lewat yang pertama dari Dandoye dan juga penaltinya Morgan Gibbs-White. Liverpool ini balas lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan juga lewat Munoz tadi di menit ke-82 lewat gol indahnya buat nyamain kedudukan. Wah, gagal maning nih si Liverpool. Pelatih Liverpool juga Andoni Iraola ngaku timnya ini masih belum tampil cukup bagus dan belum mampu juga nih buat ngontrol pertandingan. Sementara pelatih Nottingham Forest Oliver Glasner ini justru bangga banget sama performa timnya, meskipun ya emang merasa peluang itu menang sebenarnya itu masih ada ya, masih kebuka lebar, tapi sayangnya ini disamain. Hasil ini bikin Liverpool mencatat 2 kali imbang secara beruntun dan masih tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sementara Nottingham Forest di posisi ke-13 dengan 1 poin. Jadi awal musim Liverpool kali ini emang belum sesuai ekspektasi. Mereka juga masih perlu segera nemuin konsistensinya juga. Karena di Premier League kehilangan poin sedikit aja udah bisa bikin posisi langsung melorot. Dan mungkin buat kamu para fansnya Liverpool, ini kamu udah mulai menyesal belum Arne Slot dipecat?

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Kawannya Liverpool, teman Pro 2 ada King MU. Jadi info terakhir aku sore ini ya. Jadi Manchester United ini masih punya misi buat bangkit setelah start musim yang kurang ideal setelah kalah ya. Jadi pekan kedua Premier League 2026-2027 Setan Merah bakal menjamu Ipswich Town di Old Trafford. Jadi laga ini penting banget buat Michael Carrick dan anak asuhnya setelah kalah dari tim promosi Hull City di pertandingan pembuka. Apalagi ini ada catatan yang cukup bikin was-was karena Carrick belum pernah menang dalam 3 laga Premier League melawan klub promosi dengan 1 imbang dan 2 kekalahan. Kalau kalah lagi nih ya, United berpotensi nyatet rekor negatif, yaitu menjadi tim pertama dalam sejarah Premier League yang kalah 2 kali beruntun dari tim promosi di awal musim. Tapi ada modal positif, United ini nggak terkalahkan dalam 8 laga kandang terakhirnya menghadapi Ipswich Town dengan 6 kemenangan dan 2 imbang. Bahkan ini 4 pertemuan terakhir di Old Trafford selalu dimenangi sama United. Prediksi dari Opta juga lagi ngunggulin tuan rumah dengan peluang menang 66,4%. Jadi ini bukan sekedar laga kandang, tapi 3 poin jelas banget dari targetnya MU, sekaligus juga kesempatan Carrick buat ngebuktiin kalau kekalahan pekan kemarin yang tergelincir lawan Hull City ini bukan tanda alarm bahaya ya. Dan kalau cocokologi ya teman Pro 2, terakhir King MU menang itu karena awal musim itu dia kalah duluan. Oke, karena aku udah nemenin kamu dari jam 4 tadi, ini udah mau jam 7, setengah 7 ya. Habis ini aku pamit dulu ya teman Pro 2. Jangan lupa nanti malam dukung King MU. Yaudah, selamat menikmati hari Minggu kamu. Besok kerja lagi. Sampai ketemu besok Rabu. Bye-bye teman Pro 2.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.

0: satu produsen teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu, tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kita ketemu lagi di Kamu Nanya.
0: Kita jawab.
1: Kamu Nanya kita jawab. Ada lagi buat teman Pro 2 hari ini bareng sama satu teman Pro 2 yang mau berkeluh kesah.
2: Ya, apakah dia cukup ingin dimengerti dan ingin mendapatkan solusi? Apakah dia cukup terdesak kondisinya saat ini sehingga mentok dan menanyakan permasalahan hidupnya ke kita?
1: Ya, sepertinya seperti itu ya. Jadi kira-kira siapa dan apa pertanyaan dalam hidupnya? Langsung aja, ini dia.
3: Ada Wahid di Semarang. Kayak lagunya Reza nih, berharap tak berpisah kisah cintaku. Aku ingin menyudahi kisah cintaku nih kak sama pacarku karena alasan yang sangat tidak bisa ditoler lagi buat aku. Karena ini pacaran pertamaku sih dan termasuk lumayan lamanya, hampir 3 tahun. Berat sih kak, tapi baiknya untuk bilang putus tuh tiba-tiba apakah gak apa-apa? Baiknya bilang kita putus secepatnya atau nunggu momen kita lagi pas ada masalah?
1: Lah kalau semuanya baik-baik aja, kenapa kamu mau putus?
2: Wahid
1: Hacing!
2: Itu Wahid 3 tahun pacaran, berharap tak berpisah, tapi pengen putus. Kayak mana aku gak paham?
1: Iya aku juga gak paham. Dia berharap gak berpisah, tapi kalau pengen putus tuh gimana sih?
2: Dan dia ingin cari, dia bingung langsung
1: momennya
2: atau cari momen dulu. Maksudnya cari momen adalah cari-cari kesalahan dia gitu. Ah gimana sih Wahid ah?
1: Aduh.
2: Ting-ting
1: apa ya ting-ting?
2: Ini gimana, kita gak paham ya kondisi real hubungan kalian tuh seperti apa Wahid. Tapi ya gimana sih maksudnya, tapi kita gak bisa maksain Wahid juga. Kalau Wahid emang gak nyaman lagi atau memang ngerasa gak sejalan lagi, ya harus disampaikan kan.
1: Ya mungkin bisa diomongin baik-baik aja ya Wahid ya. Mungkin kalau putus tanpa masalah itu memang agak sulit ya. Tapi bukan berarti juga kamu harus cari-cari masalah. Ya itu tadi, dikomunikasiin aja. Mungkin kamu sama dia udah gak sepaham ya kan. Mungkin dianya mau nikah sama kamu, kamunya gak mau gitu kan. Atau banyak kemungkinan-kemungkinan lain lah yang membuat kamu itu berpikir gak pengen meneruskan hubungan kamu dengan dia ya. Jadi gimana ya, udah tinggal ngomong aja. Maksudnya gimana?
2: Tapi yang harus kamu ingat adalah belum tentu loh setelah kamu sama pacar kamu yang sekarang kamu akan mendapatkan yang lebih baik dari dia.
1: Betul.
2: Siapa yang jamin? Ayo.
1: Iya, mungkin karena dia kan udah 3 tahun ya, ada di fase-fase hilang rasa gitu kali ya.
2: Ya mungkin dia habis dioles anestesi.
1: Kenapa tuh?
2: Hilang rasa kebas.
1: Jadi kebas ya.
2: Gitu loh.
1: Iya.
2: Maksudnya gini, mungkin perlu dipikirkan ulang tentang mensyukuri apa yang kita punya.
1: Betul.
2: Memaintain apa yang sudah dijalani selama ini. Dan memupuk lagi rasa cinta yang dulu menggebu-gebu.
1: Luar biasa
2: gitu. Karena itu tadi, kita gak ada jaminan loh. Gak ada yang berani jamin juga nanti selesai sama yang ini kamu akan dapat yang lebih dari dia. Gak ada yang jamin daripada
1: iya,
2: kamu
1: daripada nyesel dan dianya gak mau balik lagi sama kamu ya kan. Mending kamu tuh pikirkan baik-baik dulu ya. Ingat-ingat deh dulu kamu tuh pacaran sama dia. Kenapa gitu kan? Apa yang membuat kamu itu jatuh cinta? Apa yang membuat kamu suka sama dia? Jangan tiba-tiba pengen putus begitu aja.
2: Mungkin kalau memang alasannya adalah harta orang tuanya dia, bisa jadi. Terus setelah ternyata kamu selidiki orang tuanya tidak begitu.
1: Apa tuh?
2: Harta, ya kan? Terus dia setelah 3 tahun terkuak, dia aduh gimana nih gitu. Bisa jadi, tapi kan kita berdua yakin bukan karena itu kamu pacaran sama dia kan?
1: Iya, masa iya karena harta orang tuanya?
2: Gimana sih Wahid?
1: Ya udah Wahid, pokoknya intinya komunikasiin aja dengan baik ya kan. Kamu tuh kamu awalnya udah ngasih bridging berharap tak berpisah. Tapi kalau ujung-ujungnya tuh pengen pisah, nyari cara, nyari momen. Gimana sih Wahid?
2: Ya Wahid, kamu kan juga udah kaya kan?
1: Iya.
2: Kamu nama lengkapnya Gerah Wahid kan?
1: Perumahan yang aku pakai itu kolam renangnya ya. Ya udah deh Wahid, semoga kamu bisa pikirkan matang-matang dulu. Jangan gegabah mengambil keputusan ya. Karena keputusan yang terlalu diambil gegabah itu gak baik. Nanti yang ada ujungnya menyesal. Biasanya cowok itu move onnya lebih telat daripada cewek.
2: Nah ya kan? Iya, jangan sampai nyesal ya Wahid ya. Baik-baik Wahid, pikir lagi ya. Dah.
1: Bye.
0: Yo, kita ada jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg. Kamu Nanya.
4: dia teman berdua, lagu terbaru
5: bulan ini.
4: Bulan ini.

0: tarik nafas. Buang, mantap.
1: Jul, Jul, cepetan Jul. Si Dimas, Dimas baru aja update LinkedIn.
0: Hah? Terus hubungannya sama kita? Lari pagi apaan coba?
1: Iya, dia jadi manajer Jul. Umur segini udah jadi manajer. Masa kita masih jadi remahan rengginang gini? Ayo, ayo sprint Jul, ayo kejar karir, kejar pencapaian Dimas. Aduh, masa depanku, dengkulku.
0: Nah kan, makanya lari itu ikutan pace sendiri. Masa ikutan pace orang, yang ada malah nyungsep kan kamu. Lihat story teman untuk beli mobil, lihat LinkedIn teman udah naik jabatan, rasanya pengen ikutan lari sekenceng mungkin biar gak ketinggalan. Teman Pro 2, hidup itu bukan lari sprint, tapi maraton. Gak apa-apa pelan-pelan, yang penting kamu tahu arah tujuanmu.

0: Salam Pro 2, saatnya kamu update informasi terkini bareng aku Wela Rana di Info Pro 2. Kementerian Kehutanan atau Kemenhut memastikan kesiapsiagaan penuh untuk menghadapi perkembangan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Hal ini dilakukan untuk menyusul meningkatnya jumlah titik panas secara nasional pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, mengatakan situasi karhutla masih sangat dinamis. Meski 4 dari 6 provinsi prioritas menunjukkan penurunan titik panas, peringatan di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat tetap menjadi perhatian. Info Pro 2. Persoalan pembangunan Pakuan Mall di kawasan Gombel Lama, Kota Semarang berkembang dari keluhan kerusakan rumah warga menjadi sorotan terhadap aspek kepatuhan lingkungan. Yayasan Forum Advokasi Rakyat atau YFAR kini mempertimbangkan membawa persoalan tersebut ke ranah hukum dengan melaporkannya kepada Polda Jawa Tengah. Sorotan YFAR terutama diarahkan pada dokumen lingkungan proyek. Organisasi tersebut mempertanyakan status analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta izin lingkungan pembangunan pusat perbelanjaan yang disebut memiliki luas lahan sekitar 22,7 hektar dengan bangunan retail 11 lantai. Info Pro 2. Wahyu Agung Prasetyo dan Pulung Ramadan menjadi juara Polytron Pontianak International Challenge 2026 sektor ganda putra. Hasil ini didapatkan unggulan 7 itu usai mengalahkan rekan senegara, yaitu Yeremia Erik dan Patra Harapan. Laga berlangsung selama 41 menit di Gor Terpadu Pontianak Minggu 30 Agustus 2026. Tio dan Pulung menang secara strike set dengan skor akhir 22-20-21-15. Tama Pro 2 gabung ke Pro 2 Jakarta buat dengerin Indonesia Pro Indie.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini, seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya. Tetapi

ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lu bagus, tapi produksinya juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus, gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru dari handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika melihat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter. Karena di era sekarang, musisi bukan cuma pencipta lagu, tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator. Supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya. Sudah di

Indonesia Pro Indie. Kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lu tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save gitu. Save maksudnya. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek, atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya, besok mau upload apa lagi ya? Karena mulai aja bertanya, apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya? Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media. Terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live station, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

Masih Bangsa Mangga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi. Kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi. Bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya, terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie. Karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat. Jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak pernah sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu. Ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, selamat hari Minggu, selamat weekend ya. Oke nih, gimana nih kabar kamu hari ini? Gimana nih weekendnya? Apakah seru? Apakah menyenangkan? Yeah, seru banget ya kayaknya weekend kali ini ya. Walaupun memang tanggal tua nih, tapi beberapa teman Pro 2 sih kabarnya udah ada yang gajian nih. Jadi harusnya chill ya. Kalau misalnya kamu gak chill, Pro 2 Semarang di sini hadir buat kamu, buat nemenin kamu di kegiatan kamu ya. Atau mungkin kamu yang lagi tidak berkegiatan, lagi nyantai-nyantai aja di rumah atau dimanapun kamu berada, juga malam bareng sama Wella kali ini bakal bahas sesuatu yang seru banget dan juga lagu-lagu yang wah pastinya bikin mood kamu naik ya teman Prodoya. Apalagi di hari Minggu kayak gini, menyongsong besok Senin, menyongsong menuju besok Senin ya. Semoga kamu gak Monday blues, semoga hari ini minggu kamu gak minggu blues juga ya, gak Sunday blues ya teman Prodo. Jadi teman Prodo, kamu gak sendirian hari ini, kamu bakal ditemen sama aku di 95,3 FM. Jadi jangan kemana-mana, tetap dijaga malam bareng sama Wella di sini.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Kamu berdua yang mungkin pengen jadi pengusaha tapi masih bingung nih, kira-kira mulai dari mana, atau kalau udah jadi pengusaha tuh kan kayak banyak banget kegiatan-kegiatan yang udah terbatas ya, yang tadinya kamu setiap hari ketemu sama teman kamu, tapi kali ini kamu harus mengorbankan waktu kamu untuk riset, untuk nyari bahan-bahan baru buat usaha kamu. Nah, ada komunitas yang seru banget teman Pro 2, yaitu komunitas wirausaha yang cukup terbesar sih Indonesia, berfokus pada pengembangan kewirausahaan dan juga pemberdayaan bisnis berbasis teknologi. Wah, pas banget ya sama zaman sekarang ya, di era digital ini penting banget nih komunitas yang berbasis teknologi kayak gini, apalagi di bidang usaha, biar nambah cuan, biar nambah pengetahuan juga, nambah teman juga ya teman Pro 2 ya. Ternyata ini udah lama berdirinya teman Pro 2, dari 2006, berarti sekitar 20 tahun yang lalu nih. Komunitas ini itu ngebawa filosofi tangan di atas, atau artinya tuh memberi, buat saling bantu antara pengusaha yang udah mapan dan juga pengusaha yang baru merintis. Aduh, udah berdirinya lama, terus cukup bagus ya untuk visi misinya ya. Emang visi misinya apa sih? Kalau visinya itu menjadi komunitas pengusaha terkemuka yang punya kontribusi positif buat peradaban, dan visinya itu menumbuhkan perkembangan semangat kewirausahaan, membentuk pengusaha yang tangguh dan sukses, menciptakan sinergi antara sesama anggota dan juga antar anggota dengan pihak lain, berlandaskan prinsip high trust community, numbuhin jiwa sosial dan berbagi antara sesama anggota, dan juga menciptakan pusat sumber daya bisnis yang berbasis teknologi. Wah, menarik banget. Gimana itu Pro 2 yang tertarik ikut komunitas TDA ini?
1: Ini dia teman Pro 2, lagu terbaru bulan ini.

beneran baik-baik aja, ingat, it's okay not to be okay. Setiap tanggal 31 Agustus, kita memperingati Hari Kesadaran Overdosis Nasional. Saatnya kita membuka mata dan hati lebih lebar. Ciptakan ruang yang merangkul tanpa memandang sebelah mata. Terutama bagi anak muda yang sedang berjuang dengan kesehatan mentalnya. Kesehatan mental sebegitu berharganya. Jangan biarkan rasa sepi atau tekanan hidup membawa kita ke arah bahaya penyalahgunaan narkoba. Mari kita ambil peran nyata hari ini, jadilah tempat cerita yang aman bagi sahabatmu. Peduli tanpa menghakimi dan ulurkan tangan sebelum segalanya terlambat. Karena satu perhatian tulus dari kamu bisa mengubah jalan hidup seseorang. Selamat Hari Kesadaran Overdosis Nasional 31 Agustus 2026. Mari kuatkan kepedulian dan saling menjaga demi masa depan berharga yang lebih cerah.

buktikan dari Yura Yunita. Kalau buat aku buktiin deh makanan yang enak banget di Semarang tuh di mana? Di mana nih rekomendasi-rekomendasi makanan yang andalan di Semarang nih? Kalau aku tuh lagi suka banget sama yang namanya mie ayam. Sampai kalau misalnya aku lagi makan mie ayam, aku tuh ngefoto, aku masukin ke sosial media, terus kayak pakai caption, mana mie ayammu hari ini? Sambil taruh rekomendasi ya makanan andalan kamu, termasuk mie ayam itu ya Tamu Pro 2. Jadi di Semarang Tamu Pro 2 ada komunitas gastronomi, yaitu adalah perkumpulan orang-orang yang fokus sama seni, ilmu, dan juga budaya di balik makanan dan minuman. Wow, cukup linear ya sama komunitas pengusaha TDA tadi. TDA itu kan tangan di atas ya. Nah, ini kayaknya kalau misalnya memang kamu itu basicnya F&B, mau bikin usaha yang food and beverage gitu ya, ini cocok banget nih Tamu Pro 2 kamu ikut komunitas gastronomi ini. Karena memang ini tuh lebih fokus ke makanannya tuh bukan karena enak atau enggak, tapi lebih ke kira-kira filosofi atau value yang dikasih tuh apa aja sih? Terus cerita di baliknya tuh ada apa aja sih?

Food testing juga ada, pairing, terus ada jelajah kuliner tradisional atau lokal. Selain Semarang mungkin ya, mungkin di Semarang ada banyak banget nih ya, dari Medan misalnya, dari Sumatera, dari Timur, dari Barat, dari manapun itu ya, itu ada di Semarang. Nah, komunitas ini tuh memang bergerak di bagian situ, karena memang pengen tahu kira-kira ini tuh ada makanan apa aja sih yang menarik di Semarang selain makanan Semarang itu sendiri.

0: salah satu produk teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

ada nih teman yang emang suka ngelawak di tongkrongan. Nah, masukin aja tuh ke komunitas resmi stand up comedy Kota Semarang yang dikenal dengan nama Stand Up Comedy Kota Semarang atau SUCKS. Nah, komunitas ini itu rutin ngadain open mic di berbagai sarana latihan nih, kayak misalnya di kafe-kafe juga ya. Kalau misalnya di saat ini sih di hari Kamis ya. Informasinya di hari Kamis ada di sebuah kafe di Semarang Tengah ya. Terus habis itu habis ini bakalan ada show nih Tom Bro 2, namanya Graduate Cum Laude, bukan Cum Laude ya, tapi Cum Laude. Jadi memang ini adalah show yang biasanya rutin diadakan oleh Stand Up Comedy Kota Semarang. Kalau misalnya memang kamu pengen ikut nih Tom Bro 2, pengen mengasih tahu teman-teman kamu yang lain dan juga teman Pro 2 yang lain mungkin ya keresahan kamu tapi dalam bentuk lelucon. Nah, ini pas banget nih teman Pro 2, apalagi memang Gen Z itu kan sukanya bercanda ya. Astaga, bercanda. Tapi teman Pro 2, kalau misalnya memang kamu tuh pengin berkarya di bidang film gitu ya, ini ada kabar yang seru banget buat kamu, pelajar SMA, SMK dan juga sederajat serta madrasah alia negeri dan swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DocuFest RRI Semarang 2026. Ini adalah sebuah lomba dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Lewat kompetisi ini, kamu tuh ngangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah, dan juga potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan juga inspiratif. Nah, informasinya tuh bisa kamu lihat di Instagram RRI Semarang, yaitu di @rri_semarang. Di sana bakal ada syarat, ketentuan, dan juga pengumpulan karya. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat buat para pemenang. Jangan lewatkan ya kesempatan untuk berkarya, menginspirasi dan mengharumkan nama sekolah kamu bersama DocuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak. Minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: hati.
1: 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Udah makin malam ya teman Pro 2, udah makin syahdu aja nih, udah makin mendekati hari Senin. Tenang aja teman Pro 2, memang besok hari Senin, tapi besok adalah hari terakhir di bulan Agustus. Wah, seneng banget. Ini yang gajian tanggal 1, seneng banget ya. Teman Pro 2, tadi kan kamu di jam 7 sampai jam 8 malam itu biasanya dengerin Indonesia Pro ini ya, apalagi di hari Minggu kayak gini. Nah, ternyata lagu-lagu indie ini itu cukup menghibur teman Pro 2 ya. Mungkin selera musiknya gak cuman pop aja nih, tapi ke indie juga. Kayak misalnya lagu kayak Perunggu, lagu kayak The Johnson, kayak gitu. Nah, sebenarnya musik ini tuh cuma menghibur manusia atau ada entitas lain yang dihibur? Ternyata nomor 2, menghibur hewan juga loh musik ini. Aduh, aku juga gak baca berita ini, artikel ini kayak lucu banget gitu loh. Ternyata musik itu juga berpengaruh sama perilaku dan produktivitas dari berbagai jenis hewan. Oke deh, kita coba bahas ya. Ini adalah berdasarkan dari riset VCA Animal Hospital teman Pro 2. Anjing bakal ngerasa lebih relax nih pas ngedengerin variasi lagu musik klasik, soft rock sampai reggae. Ada yang sama aku banget ini. Sementara kucing itu lebih tenang kalau misalnya dia dengerin musik yang niru frekuensi komunikasi kayak suara dengkuran atau cuitan burung. Wah, kayak ini ya, kayak Tweety dan Kitty ya, yang warna putih kucingnya, terus ada Tweety-nya juga. Terus gak kalah menakjubkan lagi dan bikin aku menganga nih, riset dari jurnal Armada Multidisiplin 2025, ayam petelur itu yang dengerin gamelan Jawa selama 8 jam sehari bakal lebih tenang dan produktivitas telurnya itu melonjak sampai 92%. Ternyata banyak ya yang mengambil riset dan juga penelitian tentang hewan dan musik. Aduh, aku gak kepikiran banget. Jadi emang kreatif banget ya teman-teman ya.

Teman Pro 2, pernah bertanya-tanya nggak sih, apa sebenarnya penyebab bau badan? Bau badan bukan semata-mata karena keringat. Tubuh manusia memiliki dua jenis kelenjar keringat, yaitu ekrin dan apokrin. Keringat dari kelenjar apokrin mengandung protein dan lemak yang mudah diuraikan oleh bakteri. Ketika bakteri di permukaan kulit memecah zat tersebut, muncullah aroma yang tidak sedap. Area seperti ketiak menjadi lokasi yang paling umum karena lembab dan tertutup. Faktor lainnya seperti kebersihan tubuh, jenis makanan, perubahan hormon, hingga stres juga bisa mempengaruhi. Semakin aktif bakteri berkembang, semakin kuat pula bau yang ditimbulkan. Menjaga kebersihan tubuh, rutin mandi, serta menggunakan pakaian yang bersih dapat membantu mencegah bau badan. Dengan perawatan sederhana, rasa percaya diri pun tetap terjaga sepanjang hari.

Gen Z mana nih suaranya? Kalau aku lihat di sosial media banyak banget ya yang namanya bunyi-bunyian Gen Z. Kalau aku lihat dari rr.co.id nih Tom Pro 2 yang kau bisa lihat juga pastinya ya di browser ya Tom Pro 2. Ini lagi banyak banget nih yang namanya istilah-istilah gaul dari Gen Z. Contohnya deh, kita kasih contoh ya. Ada FOMO. FOMO tuh kan kita gak pengen ketinggalan ya, alias pengen ikut-ikutan. Ada juga red flag dalam berdua. Ini adalah sebuah perilaku seseorang atau apapun itu ya, yang kalau misalnya memang ini tuh gak sesuai atau emang kayak kurang gitu. Nah, kurang itu juga bunyi-bunyian Gen Z tau berada, yang memang tidak sesuai dengan norma ya. Terus ada juga delulu. Delulu tuh kayak delusional gitu loh, buat candaan. Kalau nggambarin ini adalah kalialan aja gitu. Terus ada juga healing. Nah, healing ini yang sering banget disalahartikan, atau mungkin memang artinya luas banget ya. Kalau healing di zaman dahulu kala, asik zaman dahulu kala nggak tau, itu adalah kayak kita tuh benar-benar lagi burn out parah, terus habis itu kita liburan. Nah, kalau sekarang Gen Z itu nggak cuman bikin istilah healing ini tuh jadi kayak liburan doang, tapi kegiatan-kegiatan kecil yang memang bikin wellness teman Pro 2. Terus habis itu ada juga yang kurang itu dia ya. Jadi kosakata ini tuh ngebuktiin ya kalau perkembangan zaman tuh terus bertransformasi nih secara dinamis. Tapi ingat ya, penggunaan kata ini harus sesuai dengan situasi, biar tetap santun. Gak lucu dong kalau misalnya kamu bilang kayak gini ke bos kamu ya kan.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Dila.
1: Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Gutet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Sueora Jamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senang.

lagu ini tuh dulu sering banget terputar di Pro2 Semarang ya. Tapi ini udah agak gak kedengeran nih lagunya, dan barusan kedengeran lagi. Nah, Tom Roda, selain tadi ada bunyi-bunyian Gen Z ya, tentang FOMO, Delulu, Healing, Red Flag, ada lagi nih, yaitu dah NIS. Biasanya NIS ini tuh juga diwakil kalau misalnya antar teman ya, kira-kira NIS kamu nih apa sih gitu. Lebih ke kayak gaya hidup yang kamu lakuin tuh apa aja sih gitu kan. Nah, tapi kalau NIS itu biasanya itu ada di sosial media, di konten, atau bahkan di bisnis tahun Pro2. Nah, kalau dari Cambridge Dictionary dan juga Sport Social nih, NIS itu pada bidang aktivitas khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan dan minat yang spesifik. Kalau di dunia bisnis, konsep NIS ini tuh bantu merek buat dapetin audiens lebih terfokus, ngebaca algoritma ya. Kalau di media sosial, istilah ini tuh berkembang jadi sebutan buat konten-konten yang segmennya tuh khusus gitu. Kayak contohnya deh, bahas tentang fashion, tentang tanaman, terus mungkin tentang olahraga ya. Nah, walaupun jangkauan audiensnya tuh gak seluas kayak konten umum yang mainstream, tapi peminat dari topik NIS ini tuh biasanya jauh lebih bisa ngebaca algoritma kamu nih kalau misalnya di sosial media. Karena memang banyak banget teman Pro2 yang kerasa

teknis. Aku tuh memang olahraga tahu. Jadi biasanya sosial media kamu tuh isinya olahraga semua atau mungkin tentang makanan. Nah, itu isinya nanti algoritma kamu atau video-video konten-konten yang muncul tentang makanan gitu. Nah, munculnya topik jenis ini di internet tuh benar-benar jadi bukti ya kalau memang setiap orang tuh bisa nemuin ruang dan komunitas yang pas buat minatnya masing-masing.

kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit. Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain, seperti robotika.

0: 95,3 FM Pro 2 Semarang, teman terbaik kamu.
1: Kita ketemu lagi di Kamu Nanya.
0: Kita jawab.
1: Yuhu, Kamu Nanya kita jawab. Ada lagi buat teman Pro 2 hari ini bareng sama satu teman Pro 2 yang mau berkeluh kesah.
2: Ya, apakah dia cukup ingin dimengerti dan ingin mendapatkan solusi? Apakah dia cukup terdesak kondisinya saat ini sehingga mentok dan menanyakan permasalahan hidupnya ke kita?
1: Ya, sepertinya seperti itu ya. Jadi kira-kira siapa dan apa pertanyaan dalam hidupnya? Langsung aja, ini dia.
3: Ada Wahid di Semarang. Kayak lagunya Reza nih, berharap tak berpisah kisah cintaku. Aku ingin menyudahi kisah cintaku nih kak sama pacarku, karena alasan yang sangat tidak bisa ditoler lagi buat aku. Karena ini pacaran pertamaku sih, dan termasuk lumayan lamanya, hampir 3 tahun. Berat sih kak, tapi baiknya untuk bilang putus tuh tiba-tiba apakah gak apa-apa? Baiknya bilang kita putus secepatnya atau nunggu momen kita lagi pas ada masalah?
1: Lah kalau semuanya baik-baik aja, kenapa kamu mau putus?
2: Wahid
1: Hacing!
2: Itu Wahid. Wahid 3 tahun pacaran, berharap tak berpisah, tapi pengen putus. Kayak mana aku gak paham.
1: Iya aku juga gak paham. Dia berharap gak berpisah, tapi kok pengen putus tuh gimana sih?
2: Dan dia ingin cari, dia bingung langsung
1: momennya
2: atau cari momen dulu. Maksudnya cari momen adalah cari-cari kesalahan dia gitu. Ah gimana sih Wahid ah?
1: Aduh.
2: Ting-ting
1: apa ya ting-ting?
2: Ini gimana, kita gak paham ya kondisi real hubungan kalian tuh seperti apa Wahid. Tapi ya gimana sih maksudnya, tapi kita gak bisa memaksain Wahid juga. Kalau Wahid emang gak nyaman lagi atau memang rasa gak sejalan lagi, ya harus disampaikan kan.
1: Ya mungkin bisa diomongin baik-baik aja ya Wahid ya. Mungkin kalau putus tanpa masalah itu memang agak sulit ya, tapi bukan berarti juga kamu harus cari-cari masalah. Ya itu tadi, dikomunikasiin aja. Mungkin kamu sama dia udah gak sepaham ya kan. Mungkin dianya mau nikah sama kamu, kamunya gak mau gitu kan. Atau banyak kemungkinan-kemungkinan lain lah yang membuat kamu itu berpikir gak pengen meneruskan hubungan kamu dengan dia ya. Jadi gimana ya, udah tinggal ngomong aja. Maksudnya gimana?
2: Tapi yang harus kamu ingat adalah, belum tentu loh setelah kamu sama pacar kamu yang sekarang, kamu akan mendapatkan yang lebih baik dari dia.
1: Betul.
2: Siapa yang jamin? Ayo.
1: Iya, mungkin karena dia kan udah 3 tahun ya, ada di fase-fase hilang rasa gitu kali ya.
2: Ya mungkin dia habis dioles anestesi.
1: Kenapa tuh?
2: Hilang rasa, kebas.
1: Jadi kebas ya.
2: Gitu loh, iya. Maksudnya gini, mungkin perlu dipikirkan ulang tentang mensyukuri apa yang kita punya.
1: Betul.
2: Memaintains apa yang sudah dijalani selama ini. Dan memupuk lagi rasa cinta yang dulu menggebu-gebu.
1: Luar biasa
2: gitu. Karena itu tadi, kita gak ada jaminan loh. Gak ada yang berani jamin juga, nanti selesai sama yang ini, kamu akan dapat yang lebih dari dia. Gak ada yang jamin daripada
1: iya,
2: kamu nyesel.
1: Daripada nyesel dan dianya gak mau balik lagi sama kamu ya kan, mending kamu tuh pikirkan baik-baik dulu ya. Ingat-ingat deh dulu kamu tuh pacaran sama dia, kenapa gitu kan? Apa yang membuat kamu itu jatuh cinta? Apa yang membuat kamu suka sama dia? Jangan tiba-tiba pengen putus begitu aja.
2: Mungkin kalau memang alasannya adalah harta orang tuanya dia, bisa jadi. Terus setelah ternyata kamu selidiki orang tuanya tidak begitu.
1: Apa
2: ya,
1: tuh?
2: Harta, ya kan? Terus dia setelah 3 tahun terkuak, dia aduh gimana nih gitu. Bisa jadi. Tapi kan kita berdua yakin bukan karena itu kamu pacaran sama dia kan?
1: Iya, masa iya karena harta orang tuanya.
2: Gimana sih Wahid?
1: Ya udah Wahid, pokoknya intinya komunikasiin aja dengan baik ya kan. Kamu tuh kamu awalnya udah ngasih bridging berharap tak berpisah. Tapi kalau ujung-ujungnya tuh pengen pisah, nyari cara, nyari momen. Gimana sih Wahid?
2: Ya, Wahid kamu kan juga udah kaya kan?
1: Iya.
2: Kamu nama lengkapnya Gerah Wahid kan?
1: Perumahan yang aku pakai itu kolam renangnya ya. Ya udah deh Wahid, semoga kamu bisa pikirkan matang-matang dulu, jangan gegabah mengambil keputusan ya. Karena keputusan yang terlalu diambil gegabah itu nggak baik, nanti yang ada ujungnya menyesal. Biasanya cowok itu move onnya lebih telat daripada cewek.
2: Nah
1: ya kan?
2: Ya, jangan sampai nyesal ya Wahid ya. Baik-baik Wahid, pikir lagi ya. Dah.
1: Bye.
0: Yo, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan lain next ya.
1: Kirim pertanyaan kamu ke link bio Instagram Pro 2 di @pro2smg.

0: Ini dia teman Prudua, keseruan setiap malam cuman di Prudua FM. Prudua FM.
1: Oke, nah kalau kita bicara soal dampak lagi nih Mbak, tadi kan kita udah bahas dampak kesehatan mental apa aja yang terganggu ya kan. Nah, benar nggak sih Mbak berpengaruh ke fisik? Nah, soalnya aku juga ngerasa gitu kan, belakangan ini lagi serak, lagi batuk tuh gara-gara kurang tidur. Nah, itu memang berpengaruh juga nggak nih Mbak antara ke mental sama ke fisik juga Mbak Yosia?
2: Iya, itu betul banget. Jadi nggak hanya mental, tapi fisik juga. Karena seluruh anggota, sebenarnya anggota tubuh kita, apalagi pusat-pusat anggota tubuh kita seperti jantung, ginjal, mereka itu kan butuh waktu untuk beristirahat, mereka butuh waktu untuk bekerja. Bahkan ada beberapa anggota tubuh yang bekerja di saat kita tidur, contohnya ginjal gitu kan ya. Jadi mereka tuh baru memfilter, melakukan filter, nggak bayangkan kalau kita tidak tidur gimana mereka kerjanya gitu kan. Jadi itu ngaruh banget, dan itu yang akhirnya akan mengganggu sistem kekebalan tubuh. Makanya disarankan, misalnya nih ada juga misalnya begadangnya bukan karena mau begadang, tapi karena jet lag gitu. Makanya di beberapa kasus, kadang it's okay kalau kita pergi ke profesional untuk memperbaiki pola tidur kita, karena biasanya nanti mereka akan punya saran, dokter gitu ya, mereka punya saran dan mungkin bahkan diresepkan obat. Supaya untuk beberapa hari ke depan kita itu memperbaiki pola tidur kita dulu gitu.
0: Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Prudu FM.

95,3 FM Pro 2 RR Semarang, teman terbaik kamu. Sudah makin malam ya teman Pro 2, udah makin dingin nih Semarang kalau jam segini. Udah syahdu banget, udah seru banget nih buat ngelamun, buat bengong ya. Di juga malam kali ini masih sama Wella teman Pro 2 yang nemenin kamu malam minggu malam menuju Senin ya. Dimana Senin tuh biasanya memang paling enak buat ngelamun, padahal kerjaannya bejibun, betul. Nah, teman Pro 2 ngomongin tentang besok Senin ya. Aduh, biasanya konflik-konflik tuh ada banget tuh. Gesekan-gesekan tuh biasanya ada banget tuh di hari Senin. Kayak kok memang konflik ini emang semuanya ada di hari Senin ya, padahal masih ada Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu ya. Kenapa harus di hari Senin? Gak apa-apa, asal gak di weekend aja, weekend saatnya libur untuk apapun itu ya. Apalagi genzi-genzi ini teman Bro 2. Nah, ini kan cukup relate ya sama sosial ya teman Bro 2 ya, yang namanya kedalaman psikologi nih. Kalau misalnya ada konflik, sebenarnya itu kamu lebih ke ngelawan langsung atau ngalah dulu sih. Karena memang namanya respon ya teman Bro 2 ya, kita gak pernah tahu. Kalau misalnya ada konflik kayak mungkin salah paham, nah itu dia, kira-kira kamu langsung kayak ah enggak, masa sih, atau yang kayak bentar, oke, kita terima dulu semuanya argumennya baru kita proses. Nah, aku udah bikin polling di Instagram Pro Semarang, yaitu di Pro 2 SMG. Langsung aja ke sana, kamu langsung kasih deh pilihan kamu tuh, kamu yang tim mana nih, ngelawan atau ngalah, coba deh buat om Pro 2 yang cewek. Ayo

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Nah, tahun berdua, buat kamu nih yang kalau misalnya ada konflik, langsung ngajak ngobrol yang bersangkutan dan ngelurusin hoax di komentar sosial media mungkin ya. Atau berani negur nih buat yang salah. Nah, secara psikologi itu kamu punya tipe assertive communication and direct problem focus coping. Apaan tuh? Nah, ini tuh adalah punya dorongan keadilan yang tinggi ya, atau need for justice nih. Jadi kamu gak yang kayak mendem terus kayak berasumsi sendiri gitu kan, tapi langsung aja kasih tahu ke orangnya gitu. Dan batas diri yang tegas tuh juga dipunya sama orang yang biasanya langsung ngasih tahu nih kalau misalnya memang apa yang dia tangkap tuh salah tahun produa. Nah, kalau misalnya kamu ngerasa masalahnya tuh nggak selesai cuma dipendem aja, ini adalah tempat yang bagus ya, adalah cara yang bagus ya tahun produa ya. Tapi ada catatannya nih, kalau misalnya memang kamu tuh ngelawan atau selalu ngelawan dan menang dalam argumen, kadang tuh bisa ngurus energi yang tidak terkontrol pastinya. Maka psikologi nyaranin kalau prinsip pick your battles atau pilih konflik mana yang worth it buat dilawan sama enggak, itu cukup wise ya, cukup bijak ya. Jadi memang kamu harus tahu nih kira-kira mana yang ya udah aja, atau kamu klarifikasi sama jurnal kamu sendiri aja kali ya, atau memang perlu diluruskan. Tapi selalu sih buat kamu yang memang berani bersuara ya. Nah, biasanya cewek-cewek ini kalau misalnya pasangannya ada yang salah, langsung kayak, kamu nih gimana sih gitu kan. Nah, ini apalagi buat gengsi-gengsi ya, kalau misalnya memang salah tuh kayak, ah masa sih, ah emang iya. Nah, kamu tipe yang mana nih teman-teman berdua?

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

Kalau tadi tim speak up teman produknya, kali ini tim yang diem-diem aja nih. Siapa nih kalau ada drama di grupnya atau di hubungannya, itu langsung silent, langsung block, unfollow, atau cukup ya udah deh terserah kamu aja. Nah itu dia. Ini ngalah tapi kayak kita lihat dulu ya harusnya seperti apa ya Tamrodo ya. Sering nih ada salah kaprah orang ngalah itu dianggap lemah. Tapi memang secara psikologi itu ada bentuk emotional regulation atau peacekeeping mechanism nih namanya. Orang yang ngalah itu tuh sebenarnya paham sih harga mahal dari sebuah kedamaian mental atau peace of mind itu. Nah, kamu sadar gak sih kalau misalnya semua masalah tuh gak harus direspon gitu loh. Gak semua orang itu juga siap diajak mikir jernih. Ngalah di sini itu adalah strategi proteksi diri, teman-teman. Nah, kesimpulannya buat kamu nih yang teman tim ngalah atau ngelawan di sini in positive way ya. Ini nggak ada yang benar-benar salah atau benar-benar benar ya. Kuncinya itu di kedewasaan. Kalau dari polling di Instagram Produk Semarang nih banyak banget tim yang ngalah nih. Wow. Tahu nggak sih kapan kamu harus ngelawan? Tapi kapan tahu juga harus ngalah buat kesehatan mental kamu. Nah, teman-teman dua, info ini adalah info terakhir hari ini di Jiga Malam hari ini bareng sama aku Wella, dan kita bakal ketemu lagi mungkin di hari Rabu ya di Produ Hitis dan Santai Siang. Jadi, teman-teman dua, kamu habis ini bakal ditemenin sama lagu dari Produ Semarang sampai jam 12 malam. Jadi, makasih ya buat teman-teman dua yang hari ini udah ikutan polling dan kamu menyempatkan waktu buat dengerin Produa Semarang. Oke, kali ini aku harus pamit dulu malam ini ya. Selamat menuju hari Senin, teman Produa. Jangan lupa istirahat ya. Stay healthy, happy and stay healthy. Bye-bye.

0: baik, berjumpa lagi bersama saya Chef Eko. Saatnya kalian bilang
1: Masak Pak Eko.
0: Kali ini saya ditemani oleh teman saya Mbak Nurhan.
2: Halo semuanya, kita mau memasak apa hari ini Chef?
0: Kita akan memasak satu ekor bebek. Langkah pertama, marinasi bebek dengan bumbu rempah-rempah pilihan sesuai takaran.
2: Kayaknya kalau bumbunya kita banyakin jadi lebih enak deh Chef.
0: Berarti nggak sesuai takaran dong.
2: Udah, nggak apa-apa Chef. Makin banyak bumbunya pasti makin enak.
0: Baiklah kalau begitu. Selanjutnya kita masak sampai matang. Setelah matang kita cicipi dulu. Rasanya kok gak karu-karuan? Ini pasti gara-gara semua bumbu yang berlebihan. Ini namanya bebek mendem. Memang semua yang berlebihan itu tidak bagus. Seperti overdosis, itu bahaya. Bebek aja bisa mendem, apalagi manusia. Ingat, overdosis dapat dicegah karena setiap nyawa sangat berharga.

0: Para Kepo, kali ini kita bahas kebiasaan yang sering banget kejadian tanpa sadar pas lagi rebahan. Wih, apa tuh? Doom scrolling. Doom scrolling itu kebiasaan scroll media sosial atau berita terus-menerus, terutama konten negatif atau bikin cemas. Padahal kita udah ngerasa capek, tapi tetap aja lanjut scroll. Awalnya niatnya cuma lihat sebentar aja, tapi tiba-tiba udah 1 jam lewat, isinya berita buruk, konflik atau drama. Terus mood jadi turun deh tanpa sadar. Kenapa bisa kejadian? Karena otak kita kayak ketarik sama informasi yang intens atau emosional. Jadi susah berhenti meskipun kita udah gak nyaman. Akhirnya efeknya pikiran jadi penuh, cemas meningkat, susah fokus dan susah tenang. Tipsnya, coba biasakan cek kondisi diri saat scroll. Aku masih nyaman gak sih baca ini? Kalau mulai berat, boleh banget stop dan alihkan ke hal lain yang lebih menenangkan. Misalnya, dengerin musik, minum air atau istirahat sejenak. Kamu juga bisa kok atur batas waktu scroll biar gak kebablasan. Ingat-ingat, kamu yang pegang kontrol, bukan algoritma. Gimana? Sering gak kejebak scroll tanpa ujung? Yuk, pelan-pelan kurangi doom scrolling biar pikiran tetap ringan dan mood tetap aman.
1: Teleponnya udah dulu ya. Bye-bye.
2: Dulu FM. Ini dia teman Perdua, lagu terbaru bulan ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simpel banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradioid.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara dasarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: ngerasa capek banget deh. Semua masalah ini bikin aku pengen kabur deh.
1: Sama lagi. Tapi kalau kamu mau nih, ada cara tahu biar semua itu gak kerasa cuma sebentar.
0: Jangan bilang maksud kamu narkoba.
1: Iya, katanya bisa bikin lupa semua masalah.
0: Tapi Dim, itu bukan solusi. Itu cuma awal dari masalah yang lebih gede.
1: Tapi aku tuh cuman pengen tenang.
0: Iya, tapi sekali kita coba, kita bisa kehilangan semuanya. Kesehatan, masa depan, bahkan orang-orang yang peduli sama kita, Dim.
1: Aku gak mau sampai sejauh itu sih.
0: Nah, kalau kita lagi jatuh gini, yuk bareng-bareng cari jalan bangkit, bukan jalan hancur.

Teman Pro 2, pernahkah kamu merasa tetap menjalani rutinitas seperti biasa, tapi di dalam hati merasa lelah yang sulit dijelaskan? Tidak semua bentuk kelelahan itu terlihat. Ada kondisi yang disebut silent burnout. Ketika seseorang tetap bekerja seperti biasa, tetapi secara mental dan emosional merasa lelah berkepanjangan. Gejalanya biasanya berupa sulit fokus, mudah lelah, atau kehilangan motivasi tanpa sebab yang jelas. Istirahat yang cukup, manajemen waktu, serta berani menetapkan batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi menjadi langkah penting untuk mencegahnya. Produktif itu baik, namun kesehatan mental tetap prioritas. Mulai sekarang, dengarkan tubuh dan pikiran kamu.

0: Ngerasa capek banget deh. Semua masalah ini bikin aku pengen kabur deh.
1: Sama lagi. Tapi kalau kamu mau nih, ada cara tahu biar semua itu gak kerasa. Cuma sebentar.
0: Jangan bilang maksud kamu narkoba.
1: Iya, katanya bisa bikin lupa semua masalah.
0: Tapi Dim, itu bukan solusi. Itu cuma awal dari masalah yang lebih gede.
1: Tapi aku tuh cuman pengen tenang.
0: Iya, tapi sekali kita coba, kita bisa kehilangan semuanya. Kesehatan, masa depan, bahkan orang-orang yang peduli sama kita, Dim.
1: Aku gak mau sampai sejauh itu sih.
0: Nah, kalau kita lagi jatuh gini, yuk bareng-bareng cari jalan bangkit, bukan jalan hancur.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus.

Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Hidup itu sederhana, kita yang membuatnya sulit. Confucius. Hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani saja porsi hidup masing-masing dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana bukan? Tapi kadang kita terlalu masuk dalam urusan orang lain yang bukan bagian dari hidup kita. Sehingga hidup terasa begitu berat dan rumit.

Teman Pro 2, dengan terdengarnya instrumental ini, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Sesaat lagi kami akan turun dari udara dan berjumpa lagi esok hari. Terimalah salam hangat dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2 dimanapun saat ini kamu berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Semarang, mengudara melalui frekuensi 95,3 MHz. Dari Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang, kami iringi langkah kamu sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Selamat pagi, selamat mengikuti acara-acara kami. Terimalah salam hangat dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum. Sekarang giliran aku. Yuhu, aku apa kata Ustaz?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah birabbil alamin, kita bertemu lagi dalam keadaan kondisi yang sangat baik sekali dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang pertama kita harus selalu mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta taufiknya kepada kita sehingga kita bisa bersilaturahmi dalam situasi kondisi yang insyaallah senantiasa baik. Yang kedua, sholawat dan salam senantiasa melimpah kehadirat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarga, para sahabat dan semua, dan semoga kita akan selalu senantiasa mendapatkan perlindungan dari, mendapatkan hidayah, perlindungan dan kasih sayang daripada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan hari ini saya ingin mengajak untuk mengkaji, untuk memahami secara detail apa yang menjadi akhlak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dirinya itu sudah semua tercover kebaikan, karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk manusia yang paling sempurna, adalah makhluk manusia yang paling mendapatkan keistimewaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan makhluk yang tidak pernah salah, dan makhluk yang dijaga tausufiannya, dijaga kesempurnaannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam diri Nabi terdapat jiwa uswatun hasanah, yaitu contoh-contoh yang baik yang harus kita tiru dan yang harus kita patuhi dan yang harus kita laksanakan apa yang menjadi perintah daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memberikan suatu contoh itu tidak lepas daripada melihat kondisi alam yang saat itu terjadi dan saat ini terjadi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulai bangun tidur sampai beliau tidur lagi, dari ibadah-ibadah, baik itu ibadah yang namanya ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah, semua bisa dijadikan contoh oleh kita. Maka daripada itu marilah kita contoh suri teladan kita dengan sebaik-baiknya, dengan kemampuan semaksimal diri kita, agar kita termasuk golongan orang yang disayangi oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah tentunya itu menjadi bahan pelajaran dan harus kita laksanakan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran yang berbunyi, wa ta'awwanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam hal baik dan benar, dan jangan tolong menolong dalam hal jelek dan permusuhan. Di sini kita bisa melihat bahwa apa yang menjadi contoh-contoh oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya menjadi kita semakin orang yang ahli dalam hal apapun, baik itu dalam hal ilmiah maupun dalam hal sosial maupun dalam hal yang lainnya. Semua sudah dicontohkan dalam diri Nabi, semua sudah dicontohkan dalam kehidupan Nabi. Kita hanya mencontoh Nabi supaya kita selamat di dunia dan selamat di akhirat. Maka daripada itu, seperti halnya Allah menerangkan dalam Al-Quran agar kita senantiasa tolong menolong, tentunya itu yang selalu dipakai oleh Rasulullah. Rasul itu kalau menolong orang itu tidak pernah memandang agamanya, tidak pernah memandang suku, tidak pernah memandang jabatan tahta. Rasul selalu memberikan siapapun orang yang membutuhkan pertolongan, maka Rasul akan memberikan pertolongan. Itulah contoh uswatun hasanah pada diri Rasul. Itu yang harus senantiasa kita contoh, sahabat saya. Marilah kita sama-sama, kalau kita ingin menolong orang, jangan kita melihat sukunya, jangan kita melihat kastanya, jangan kita melihat agamanya. Kita menolong orang untuk mencari keridhaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah ketika kita ikhlas menolong orang, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya untuk kita. Marilah kita bersama-sama untuk mencari kebaikan, untuk mendapatkan apa? Yaitu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu, di zaman saat ini, di era seperti ini, kalau kita niat menolong terhadap orang, jangan kita pandang apapun itu latar belakangnya. Maka kita kalau menolong, dasari dengan keikhlasan, dasari dengan ketakwaan, hanya mencari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasul bersabda, inna ma'amalu bin niat. Segala sesuatu itu dasarilah dengan niat. Jika niat kita baik, maka Allah akan lipatkan gandakan pahalanya untuk kita. Jika niat kita jelek, maka di situ Allah akan mencatat jika kita lakukan. Di situ marilah kita sama-sama untuk berbondong-bondong, untuk saling menjaga supaya hubungan manusia antar manusia, hubungan manusia dengan Tuhan itu semakin baik dan semakin tambah lebih baik, dan kita termasuk golongan orang yang ahli ibadah, dan kita termasuk golongan orang yang ahli mencontoh perilaku baik Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita termasuk golongan orang yang diselamatkan beliau fit dunia wal akhirat. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini, kajian yang secuil ini, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan saya meminta kepada kawan-kawan saya, jangan lupa, jangan tinggalkan. Kita akan selalu beribadah, kita harus selalu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa, jangan tinggalkan contoh-contoh yang baik dari baginda Rasulullah Muhammad SAW, karena beliau adalah junjungan kita, beliau adalah uswatun hasanah yang wajib kita contoh dan yang wajib kita ikuti apa yang menjadi perintah-perintahnya, baik-baik itu dalam firman wajib yang disampaikan oleh beliau maupun yang sunnah sabda-sabda beliau. Kita harus senantiasa berpikir untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, menegakkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ajaran-ajaran yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Saya kira apa yang saya sampaikan, semoga dengan cuplikan ini, waktu yang sangat terbatas ini, kaidah-kaidah kajian yang sangat terbatas ini bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aku udahan ya. Wassalamualaikum.

0: merasa capek banget deh. Semua masalah ini bikin aku pengen kabur deh.
1: Sama lagi. Tapi kalau kamu mau nih, ada cara tahu biar semua itu gak kerasa cuma sebentar.
0: Jangan bilang maksud kamu narkoba.
1: Iya, katanya bisa bikin lupa semua masalah.
0: Tapi Dim, itu bukan solusi. Itu cuma awal dari masalah yang lebih gede.
1: Tapi aku tuh cuman pengen tenang.
0: Iya, tapi sekali kita coba, kita bisa kehilangan semuanya. Kesehatan, masa depan, bahkan orang-orang yang peduli sama kita, Dim.
1: Aku gak mau sampai sejauh itu sih.
0: Nah, kalau kita lagi jatuh gini, yuk bareng-bareng cari jalan bangkit, bukan jalan hancur.

0: inklusi itu penyetaraan ya, Angel ya. Nah, kenapa masyarakat Indonesia perlu menerapkan budaya inklusi? Apakah ini hanya diperuntukkan untuk teman-teman disabilitas aja atau gimana?
1: Kalau menurut aku sih enggak ya, Kak, karena inklusi ini kan kesetaraan ya. Jadi menurut aku kalau kesetaraan itu harus semua orang. Karena kalau misalkan kita kesetaraan hanya untuk teman-teman disabilitas aja, ya gimana buat kita yang non-disabilitas ini tahu kalau kesetaraan itu penting gitu loh. Gitu, karena kalau misalkan hanya teman-teman disabilitas, itu kan setiap individu-individu semuanya itu kan berhak gitu loh memiliki kesetaraan yang sama, dari anak kecil tadi, terus ke remaja sampai orang tua, itu kan harus memiliki kesetaraan yang sama.
2: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja

Kamu harus tahu nih, jauh sebelum video lucu dan meme memenuhi media sosial, dunia sudah punya satu legenda komedi bernama Charlie Chaplin. Charlie Chaplin lahir di London, Inggris pada tanggal 16 April 1889. Namanya dikenal lewat karakter ikonik The Tramp atau Si Gelandangan, dengan kumis kecil, topi bowler, tongkat dan gaya jalan khas yang lucu banget. Karirnya melejit sejak masuk Hollywood tahun 1914. Hebatnya, Charlie Chaplin bisa bikin penonton ketawa dan terharu hanya lewat ekspresi wajah dan gerakan tubuh tanpa banyak dialog. Gak cuma jadi aktor, Chaplin juga sutradara, penulis, produser, sampai pencipta musik filmnya sendiri. Film terkenalnya antara lain The Kid, Modern Times, and The Great Dictator. Bahkan, Charlie Chaplin pernah meraih penghargaan Grammy di tahun 1973 lewat musik film Limelight dan juga menerima penghargaan kehormatan Oscar. Charlie Chaplin wafat tahun 1977 di Swiss. Tapi sampai sekarang, gaya komedi fisiknya masih jadi inspirasi film komedi dan konten lucu modern. Jadi teman Pro2, kalau kamu ketawa lihat video lucu tanpa banyak ngomong, jangan lupa, semua itu berawal dari Charlie Chaplin.

Pro2, yuk update informasi kamu di Info Pro2 bareng sama aku, Faris Magriza. Informasi yang pertama, Teman Pro2, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mendeteksi masih ada titik panas atau hotspot di sejumlah wilayah. Di antaranya Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera, hingga Jambi. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menyebut pihaknya berkoordinasi secara optimal untuk segera memadamkan sejumlah titik api atau hotspot yang ada. Untuk upaya pemadaman, BNPB mengarahkan sekitar 52 armada udara untuk melakukan operasi waterbombing sehingga api yang membakar lahan dapat cepat padam. Selain operasi udara, BNPB bersama tim gabungan juga terus melakukan penanganan karhutla melalui operasi darat. Tim tersebut melibatkan sejumlah unsur dari BPBD, TNI Polri, hingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang mengungkap sejumlah penyebab kejadian keracunan makanan bergizi gratis yang terjadi di sejumlah sekolah di Kabupaten Rembang beberapa waktu yang lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, ditemukan bakteri pada sejumlah sampel menu MBG. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Dr. Ali Syafi'i menjelaskan dari pemeriksaan laboratorium, sejumlah jenis bakteri ditemukan pada menu nasi liwet dan telur dadar balado. Menurutnya, keberadaan bakteri pada makanan umumnya berkaitan dengan kontaminasi lingkungan, proses pengolahan yang kurang higienis, maupun kesalahan dalam penyimpanan makanan. Terkait kemungkinan pemberian sanksi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, Ali menegaskan hal tersebut menjadi kewenangan dari Badan Gizi Nasional. Info Produa. Dari dunia olahraga Tema Produa, Timnas Basket Putra Indonesia kalah 60-71 dari Hong Kong pada laga lanjutan grup C pra-kualifikasi FIBA Asia Cup 2029 di Arena Seremban, Malaysia kemarin. Kekalahan tersebut membuat Indonesia kehilangan posisi puncak klasemen setelah sebelumnya menang meyakinkan atas Singapura pada pertandingan pertama. Kekalahan dari Hong Kong menampakkan Indonesia di peringkat kedua dengan 3 poin sedangkan Hong Kong mengoleksi 4 angka. Anthony Bean menjadi pencetak poin terbanyak Indonesia dengan 14 poin, 9 rebound, dan 4 assist pada pertandingan tersebut. Sedangkan Yuda Saputra menyusul dengan 12 poin, 3 rebound, dan 4 assist. Hasil ini buat pertandingan terakhir menghadapi Malaysia yang akan berlangsung hari ini menjadi kesempatan penting bagi Indonesia untuk memperbaiki posisi serta menjaga peluang melaju ke fase selanjutnya.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro

95,3 FM Pro 2 RRI Semarang, teman terbaik kamu. Selamat pagi Semarang, selamat pagi teman Pro 2. Dan selamat bertemu lagi dengan hari Senin di hari terakhir di bulan Agustus tahun ini. Aduh, Seninnya kok cepet banget ya. Perasaan dari Senin mau ke weekend itu lama, kok weekend ke Senin cepet ya. Tapi mudah-mudahan udah siap banget bekerja hari ini. Semoga udah fresh pikirannya, tenaganya juga udah fresh ya. Udah siap untuk menjalani minggu ini. Dan kita mulai pada pagi ini bareng Safaris Magriza yang tentunya akan menemani kamu sepanjang pagi ini. Kita sorot bareng, di mana? Di Spada. Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Ini dia teman Pruda, keseruan setiap malam cuman di Pruda FM.
1: Terus Pak, ya, kalau misalnya ngomongin sepak bola nih Pak ya, atau pertandingan, pastilah kita punya tim favorit masing-masing ya Pak ya. Apalagi Bapak seorang reporter ya, nih kan Pak. Gimana nih cara Pak Hasta ya menjaga objektivitas Pak pada saat melaporkan pertandingan Pak?
2: Iya, terutama primordialisme Mas. Kalau okay, PSIS tuh ya, mm-hmm, saya tetap sebagai seorang warga asli Semarang, saya harus netral. Yeah. Jadi saya harus benar-benar objektif. Karena begini, yang namanya media itu nggak boleh berpihak. Karena ini informasi ini adalah milik publik, bukan milik masyarakat kota Semarang. Mm-hmm. Itu harus dijaga, konsistensi itu harus dijaga. Okay. Jadi itu yang, bahkan kalau mau dispesifik lagi, ketika saya ikut jadi juru damainya antara Snack dan Panser yang pernah ribut di Polder Tawang, itu saya nggak bisa kalau ada tuduhan, Hasta ini lebih dekat dengan anak-anak Snack. Mm-hmm. Saya kumpul sama anak-anak Snack, tapi saya juga kumpul sama anak-anak Panser. Jadi netralitas sampai ke hal yang detail, jangankan sampai ke klub Semarang, jangankan sampai ke kelompok supporter, itu sebagai seorang wartawan, penyampai informasi, sebagai gatekeeper, public opinion itu harus dijaga netralitas. Karena kita sudah harus komit dengan posisi kita sebagai reporter.
0: Benar. Dengerin keseruannya setiap malam hanya di Pruda FM.

0: soal jaminan kesehatan ya, terutama termsnya adalah BPJS Ketenagakerjaan, tentunya juga bisa dibilang ini melindungi banyak sektor sebenarnya, termasuk juga untuk pekerja informal dan juga pekerja rentan yang memang kalau misalnya dilihat-lihat mereka ini juga butuh untuk perlindungan gitu. Nah ternyata kalau di Jawa Tengah sendiri, Kabupaten Demak ini jadi daerah dengan capaian kepesertaan pekerja informal tertinggi di Jawa Tengah. Nah ini kalau menurut Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jawa Tengah dan DIY Cahyani Indriasari, jadi kalau dari apa namanya data yang mereka punya, Demak itu di peringkat pertama, disusul Kudus dan juga Temanggung nomor 3. Itu coveragenya udah rata-ratanya di atas rata-rata Jawa Tengah, itu mencapai hampir 50%. Ini juga sebenarnya kalau menurut beliau jadi salah satu bukti bahwa dari pemerintah daerahnya sendiri ini punya kepedulian yang cukup tinggi terhadap pekerja lewat program jaminan sosial ketenagakerjaan. Karena emang ini jadi salah satu apa ya peran penting juga gitu supaya buat masyarakat ya, terutama untuk pekerja informal, pekerja rentan yang tadi sempat aku bilang, itu bisa terlindungi gitu. Karena kalau secara keseluruhan ini masih terdapat sekitar 900 ribu pekerja yang memang jadi target perluasan kepesertaan di wilayah Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta. Nah jadi memang cukup besar juga, dan untuk sektor informal sendiri ini yang tercapai sudah kurang lebih 900 ribu orang untuk Jawa Tengah. Makanya memang perlu ditingkatin lagi ya, karena memang salah satunya juga mungkin karena orang ini masih menganggap ya, dan ini juga diamini beliau ya, bahwa mungkin masih banyak yang ngerasa kalau BPJS Ketenagakerjaan itu cuma buat yang karyawan doang atau pekerja pabrik. Padahal pekerja mandiri kayak petani, nelayan, pedagang, pekerja informal lainnya ini juga perlu untuk dilindungi dan juga bisa jadi peserta juga.
1: Hey teman perdua, ini dia lagu terbaru bulan ini.

Pernah bayangin gak sih, gimana rasanya mau nongkrong tapi belum ada ojol atau Transmarang? Ternyata transportasi umum pertama itu udah ada dari tahun 1660-an loh. Namanya Karoze Sangsouls. Bukan pakai mesin turbo ya, tapi pakai kereta kuda yang muter-muter di Paris, Prancis. Pencetusnya, jenius matematika Blaise Pascal. Lucunya dulu itu gak semua orang boleh naik, cuman kaum bangsawan doang yang bisa gaya-gayaan. Sementara rakyat jelata, ya terpaksa jalan kaki atau cuma bisa melongo di pinggir jalan. Tapi tenang, tahun 1800-an muncul Omnibus. Ini baru benar-benar buat siapa aja asal bayar. Dari sinilah istilah bus yang kita kenal sekarang itu lahir. Jadi, bersyukur banget nih, sekarang tinggal klik aplikasi atau nunggu di halte, kendaraan langsung datang.

0: kita jawab. Ada lagi buat teman Pro 2 nih hari ini. Gimana teman Pro 2 mood kamu hari ini? Apakah mood kamu happy?
1: Baik-baik saja.
0: Atau mau teman Pro 2 pagi ini, siang ini, sore ini, malam ini sedih.
1: Butiran debu.
0: Tapi kita coba deh cek dulu ya sama mood teman Pro 2 yang satu ini, yang mau nanya ke kita dengan pertanyaan apa nih?
2: Ada Indra di Bulusan, Aris Devina, maulah dibagi tips atau cara biar kita tuh percaya diri kalau ngomong di depan orang banyak. Soalnya mau gak mau bentar lagi aku bakal maju di depan umum, soalnya ada seminar dan presentasi nih, makasih ya.
0: Oke, cara untuk percaya diri ngomong di depan orang banyak. Kamu sebelum ketemu orang banyak, kamu harus melihat diri kamu di depan kaca terlebih dahulu. Karena ketika kamu latihan di depan kaca, itu seolah-olah tuh bagaimana orang melihat kamu ya seperti itu gitu.
1: Iya. Terus?
0: Masih ada lanjutannya ya. Terus habis itu setelah kamu melatih ya, melatih ngomong terus ya kan. Terus kamu itu kalau tips dari aku ya, menatap orang yang tatapannya itu ramah ke kamu saat hari H ya, itu bikin tingkat kepedean itu bisa naik. Tapi jangan tatap orang yang pandangannya sinis atau gak mau melihat kamu, jangan, itu bikin ngedrop gitu.
1: Lantas
0: ya itu tadi latihan. Terus ketika hari H, lihat mata orang yang antusias melihat kamu waktu di depan gitu.
1: Oke, diulang
0: kayak
1: ya.
0: Kayak matanya tuh kayak gitu loh. Oke.
1: Indra di Bulusan, kalau aku sih realistis ya Indra ya, sebelum kamu ngomong di depan orang banyak ya, kamu latihan dulu ngomong di depan orang sedikit ya, itu lebih masuk akal ya. Kalau kamu udah lancar dan kamu udah cukup percaya diri ngomong di depan orang sedikit, insya Allah setelah itu kamu naik kelas, kamu akan bisa dan mampu ngomong di depan orang banyak.
0: Oh, jadi pelan-pelan ya. Sedikit itu berapa?
1: Ya segini. Gak kelihatan ya teman-teman dua ya. Segini. Gak kelihatan kan? Ya ini bukan hal yang mustahil untuk dipelajari kok, tenang aja Indra. Indra ya, bener ya Indra. Jadi YouTube, Google itu ada banyak banget, serius udah banyak banget. Kamu cuman ketik tips public speaking itu udah keluar banyak.
0: Betul.
1: Tips MC, tips presentasi udah banyak banget keluar, baik itu tekstual ataupun video, bahkan praktek langsung. Jadi kamu gak usah khawatir. Intinya dari kamu niat, kamu memang rasa kamu bisa, kamu jago, kamu ngomong berdua udah pintar, ngomong di depan kerumunan kecil kamu berani, ya sekarang saatnya kamu move ke depan orang banyak, di kerumunan yang banyak. Kamu presentasi, kamu seminar, kamu harus sikat, kamu harus dapat A+.
0: A+. A+ atau applause?
1: Kalau dinilai.
0: Oh, A+, nilainya A+. Gitu. Oh iya, yeah. Jangan apes ya teman Pro 2 ya. Jangan apes ya Indra ya. Tapi kamu harus mempersiapkan materi sebaik mungkin ya, biar kamu tuh pede ketika menyampaikan materi itu di depan umum gitu.
1: Dan kamu harus cukup tidur ya. Benar. Karena performer atau apa ya, berarti dia itu sebagai apa?
0: Yaitu presentator.
1: Dia orang yang, kamu kan sendirian, kamu di depan dilihat banyak orang. Nah, kalau kamu mukanya kucel, kamu matanya jeglong gitu kan, itu gak enak dilihat juga.
0: Ya,
1: terus kamu juga mungkin juga gak fokus karena ngantuk kalau kamu gak cukup tidur. Jadi semalam sebelumnya kamu harus cukup tidur. Gitu ya.
0: Oke.
1: Kita sih yakin Indra udah bisa kok ngomong dia.
0: Ini aja bisa ngetik kan?
1: Iya kan? Indra Pro 2 Lampung kan?
0: Bukan dong. Indra Bekti Sriwis yo wis. Iya gitu ya Indra ya. Semoga kamu bisa mengikuti jejak Indra-Indra yang lain ya kan, yang jago ngomong. Atau mungkin kamu ikutin juga jejaknya Indra Warkop ya.
1: Iya Indra. Indra. Indra tuh Indra Herlambang.
0: Indra Herlambang tuh jago. Indra ya, Brookman ya kan.
1: Indra Aziz
0: penyanyi ya,
1: kan?
0: Ya.
1: Banyak kok Indra-Indra yang sukses. Dan kita yakin kamu adalah Indra berikutnya yang akan sukses.
0: Kamu adalah Indra kelima ya.
1: Wah. Wow.
0: Panca Indra.
1: Iya. Tapi lebih menantang Indra keenam sebenarnya.
0: Oh iya. Kamu bisa lihat tuyul ya.
1: Iya, satu circle sama jurnal Risa kan.
0: Iya, sama Sarah Wijayanto juga ya. Pokoknya good luck ya buat Indra, semoga presentasinya lancar. Jangan lupa untuk banyak-banyak berlatih. Kalau misalnya kamu belum punya teman yang bisa kamu kumpulkan ya, kamu latih dulu depan kaca. Abis itu kamu latih

0: Rianto. Nih, mau kopi susu gula aren gak? Sisa satu nih.
1: Nah, aku americano aja. Ini juga ada kok.
0: Yeah, ya udah, aku abisin aja kalau gitu.
2: 2 hours later.
1: Woi, bangun woi. Bukannya kerja malah molor.
0: Aduh, iya nih, habis minum kopi gula aren kok malah ngantuk ya?
1: Yeay, itu sih gulanya kamu yang kebanyakan. Itu namanya sugar crash. Jadi kalau kamu konsumsi gula kebanyakan di siang hari, tubuh kamu kepaksa produksi insulin yang bisa bikin energi kamu tuh ngedrop.
0: Tapi kan kalau ngopi gak pakai gula, rasanya tuh pahit banget. Gak doyan aku.
1: Daripada kerjaan kamu yang keteteran. Lagian tuh ya, kopi tuh emang harus pahit kali. Biar kamu tuh tahu kalau di luar sana masih banyak yang manis kayak aku.

0: kedua kita update dulu kondisi lalu lintas terkini yang akan disampaikan dari wilayah hukum Polres Salatiga. Sudah sama-sama kita pagi ini ada Ibtu Sugianto, KBU Satlantas Polres Salatiga yang akan melaporkan dari perempatan JT. Silakan untuk informasinya.
1: Ya, selamat pagi Pak. Dilaporkan dari perempatan Jetis, dilaporkan situasi arus ramai lancar, didominasi anak-anak yang berangkat sekolah maupun yang berangkat kerja. Terpantau dari arah Solo maupun dari Semarang, baik dari kota maupun ke arah Banyu Biru, ramai lancar pada di Simpang 4, di traffic light, demikian Pak.
0: Terima kasih untuk informasinya, selamat kembali bertugas dan teman Pro 2, kita lanjut seru-seruan pagi ini, cuma di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Ini dia keseruan setiap sore di Produa FM.
1: Waktu masuk Kopma UNES sendiri, ada nggak kayak pelatihan kepemimpinan, komunikasi, manajemen bisnis, atau yang lainnya? Kan yang lagi rame tuh Koperasi Merah Putih itu kan ada kayak wamil ya, wajib militer. Kalian juga kayak gitu nggak gitu kan? Kan penasaran gitu, apakah koperasi di kampus itu juga kayak gitu gitu kan? Karena kan ada kepemimpinan juga kan, manajemennya juga kan? Apakah ada manajernya gitu? Kalian wamil juga nggak sih?
2: Jadi kita kan ini UKM ya, unit kegiatan mahasiswa, otomatis pastinya kita juga badan usaha juga punya kegiatan kemahasiswaan. Program kerja ini kita biasanya selipin kegiatan mahasiswa gitu kak, contohnya pendidikan dasar koperasi, terus ada juga kemarin kita ada Kopma Charity, terus ada juga Gebiar Kopma UNES, itu kayak event ulang tahun Kopma UNES gitu. Nah, di setiap event itu kita selalu ada kepanitiaannya. Jadi bukan wamil kayak Koperasi Merah Putih.
0: Mau dengerin versi lengkapnya? Dengerin aja Produa.

0: Sate Lilin. Saatnya tentukan 5 lagu favorit.
1: Sate lilit. Saatnya tentukan 5 lagu favorit. Yes, pas banget jam 7. Waktunya buat aku kasih tahu 5 lagu yang bisa kamu vote pagi ini tentunya di Sate Lilit. Dan tugas kamu gampang banget, teman Pro 2 ya. Kamu bisa langsung vote aja di Instagram Pro 2 di @pro2smg, PRO2-nya pakai angka SMG. Bisa juga di WhatsApp di 081565101953, di live chatnya Pro 2 Semarang, di aplikasi RRI Digital juga bisa banget ya. Karena 3 lagu dengan vote terbanyak dari kamu nih, teman Pro 2, akan aku play nanti di jam 8. Jadi vote sekarang juga, buruan vote sekarang juga. Alright, langsung yuk ya. 5 lagu yang bisa kamu vote pagi ini, ada lagunya siapa aja, ada apa aja, let's go. Yang pertama ada Naikila dengan MMG atau My Mind Gue.